0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan.

0: Sugandi Afandi RR23 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
2: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
2: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
3: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
4: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar pengalaman yang itu, jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
3: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan pekerjaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikutan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga

0: dan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji ramah lansia disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layak selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syari Kulalam, Media Center, IG, Proti Galeri, terus mengudara Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
2: Baiklah, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan Tom.
3: Yang sudah memfasilitasi semuanya berjamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang disitu ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
2: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
4: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
5: Artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Cuma yang ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang sudah dapat itu, yang berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya sudah semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada plus-plus di kita. Alhamdulillah, soalnya agak bagus. Artinya berjalan dengan berjalan-jalan, nah, karena berlangsung dengan pemerintah kota semoga.
4: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan, akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator. Misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi, dilanjutkan, kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya, dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein, jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto, saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian petani-petani lokal dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan lanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takingon, saat lagi kita ikuti kabar Aceh.

0: di Banda Aceh, Sabang, Melaboh, Takengon, dan Singkil, serta di Lok Sumawe. Pagi hari ini kita awali dengan mengupdate perkiraan cuaca oleh BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda. Ada Bang Deddy di ujung telepon. Selamat pagi, Bang Deddy.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Deddy pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat ya.
0: Baik. Kami ingin mengetahui update perkiraan cuaca di pagi hari ini untuk seluruh wilayah Aceh. Seperti apa suhu, kelembaban, atau juga potensi hujan yang terjadi sepanjang hari ini. Silakan, Bang Deddy.
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 9 Juni 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya memang kondisinya cukup stabil ya. Itu berkisar antara cerah berawan hingga berawan. Namun untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh memang masih adanya potensi hujan ya, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah perbatasan antara Aceh Tamiang dan Sumatera Utara serta daerah Gayo Lewis, itu memang ada potensi hujan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Tenggara, kemudian Takengon dan daerah Singkil serta daerah Senolu, itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat selatan seperti daerah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat Daya, serta daerah Aceh Selatan juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang cukup baik ya, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk suhu rata-rata wilayah kita itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya wilayah kita itu bergerak maksud saya dari arah tenggara menuju barat daya dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 3 hingga mencapai 10 km per jamnya, namun untuk wilayah Sabang dan sekitarnya juga masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 10 hingga mencapai 25 km per jamnya. Iya, seperti itu.
0: Baik, Bang Deddy, apakah daerah-daerah yang disebutkan tadi ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini disertai dengan angin kencang atau juga petir atau hujan saja?
1: Ya, untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh memang ada disertai oleh thunderstorm ataupun TS ya, serta angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba, dan umumnya ini ya, disebabkan oleh pertumbuhan awan CB ya, khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan daerah Gayo Lewis. Dapat kami informasikan juga untuk titik hotspot sendiri, memang mulai dari pagi hingga sekarang itu ada terdapat titik hotspot yang terjadi di wilayah Aceh Selatan dengan tingkat kepercayaannya cukup besar, itu berkisar antara 8 ya. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya itu ada 2 titik panas yang terjadi untuk saat ini ya.
0: Baik, dari informasi yang Anda sampaikan, ada himbauan apa nih untuk pelayaran atau juga mungkin untuk penerbangan atau untuk seluruh masyarakat kita yang sedang mendengarkan RRI pagi hari ini, Bang Deddy?
1: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya, khususnya untuk masyarakat wilayah pesisir maksud saya utara dan timur Aceh, memang potensi hujan yang terjadi secara sporadis itu, secara tiba-tiba itu sangat memungkinkan terjadi ya. Itu terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, kemudian Gayo Lewis serta daerah sebagian Aceh Utara. Ya, untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya.
0: Baik, Bang Deddy, terima kasih untuk update info perakiraan cuaca di hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Telah kita dengarkan tadi, ternyata banyak daerah yang berpotensi hujan, bahkan hujan juga bisa turun tiba-tiba pada sore hingga jelang malam hari, ya, sama dengan Kota Loksmawe yang juga kemarin sempat diguyur hujan deras disertai angin kencang juga. Apa kabar dengan daerah-daerah lain yang ada di atas 17 Aceh? Kita sapa terlebih dahulu yang dari tadi sudah siap dengan berita dan informasinya. Bang Muksin, selamat pagi Bang Muksin. Udah latihan baca berita kayaknya Bang dari tadi. Ada informasi apa nih?
2: Untuk cuaca di pagi hari ini, sebentar lagi Kak Yuna kayaknya hujan ya, gelap sekali.
0: Gelap ya Bang ya?
2: Iya, gelap sekali.
0: Baru tapi, hujan pagi ini atau sudah dari kemarin sudah?
2: Tadi subuh sempat hujan deras. Berhenti dan saat ini lagi mendung.
0: Iya. Tapi hati Bang Muksin sebagai penyiar enggak ya? Karena bisa... Enggak. Apa merubah mood pendengar kita juga enggak ya Bang ya?
2: Enggak. Kalau dibilang kata pelatih dulu Kak Yuna kekuatan 55.
0: Oh Masya Allah ya, kekuatan penuh ya. Lebih
2: penuh
0: ya,
2: 55.
0: Ya masih ya. Ingat Rindam Jaya.
2: Masih Rindam Jaya.
0: Bang Muksin silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih Kak Yuna dan teman-teman Korwil 17. Satu informasi terkait gelar rapat dengar pendapat DPRK Subuh Salam kecam kriminalisasi terhadap Kades Sikalonda. Kasus sengketa ternakan ayam boiler di Desa Sikalonda, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subuh Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius parlemen. Kepala Desa Sikalondang Zulfan yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak lingkungan dari kandang ayam tersebut kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha ke kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat Senin 8 Juni 2020 yang dipimpin langsung oleh jajaran wakil ketua DPRK Subuh Salam, Mukmin dan Rasumin Pohan. Ketegangan saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara waktu sampai pihak pengusaha dapat menunjukkan dokumen legalitas operasionalnya. Langkah kepala desa didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintahan desa terendah. Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Bukan hanya memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta, pemilik usaha memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak ini memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Anggota DPRK yang hadir seperti Antoni Angkat, Alimsa Ujung, Hasbullah Pukat Fajri, dan Asmardin sepakat bahwa kepala desa hanya menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga dampak bau menyengat kandang ayam. Apalagi dinas perizinan sendiri telah mengkonfirmasi bahwa usaha peternakan tersebut berstatus tanpa izin. Guna memberikan kepastian hukum yang perlindungannya bagi aparatur desa, DPRK Subuh Salam mendesak instansi vertikal untuk segera menyelesaikan sengketa ini secara objektif. Dewan menegaskan hasil kajian kelayakan tata ruang dan perizinan nantinya akan menjadi bukti kuat untuk mementahkan laporan kepolisian yang diarahkan kepada kepala desa. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali ke Pro 1 bersama Kak Yuna.
0: Baik, terima kasih Bang Muksin. Ada salam dari Bang Rusdi dan juga Bang Denny Pribadi Usman dari ya. Selanjutnya pendengar, karena waktu yang memang sangat singkat sekali di pagi hari ini, kita menuju RRI Takengon yang juga sudah siap memberikan update informasi untuk kita. Bagaimana dengan cuaca di sana, Bang Fajri? Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Kak Yuna.
0: Ya, kalau tadi mendung ya Loksmawe, tapi alhamdulillah mulai cerah ini. Kalau Takengon gimana?
3: Ya, tadi pagi sempat kabut berat ya. Ini sudah mulai cerah sepertinya, Kak.
0: Sudah mulai cerah ya. Pagi hari ini dinas sampai jam berapa, Bang? Ada dialog juga nggak nanti?
3: Dialog belum dapat informasi, Kak. Untuk dinasnya sampai biasa sih jam 10.
0: Sampai jam 10. Baik, berita dan informasi apa yang bisa disampaikan untuk pendengar kita di pagi hari ini? Silakan, Bang Fajri.
3: Baik, terima kasih Kak Yuna dan juga abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung lewat Zoom pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan, program makan bergizi gratis atau MBG di Bener Meriah dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026 akibat anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum dicairkan ke sejumlah dapur SPPG. Koordinator BGN Kecamatan Bukit, Chandra Mahtuahmi, mengatakan pencairan dana dari BGN masih dalam proses sehingga distribusi makanan bergizi untuk sementara waktu dihentikan. Menurutnya, proses pencairan anggaran diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Setelah dana diterima oleh masing-masing SPPG, distribusi MBG akan kembali dilaksanakan. Chandra menjelaskan, terdapat 3 SPPG di kecamatan tersebut yang terpaksa menghentikan operasional sementara, yakni SPPG Bali Redelong, SPPG Tingkem Benyer, dan SPPG Babu Salam. Demikian Kak Yuna, satu informasi dari Takengon pagi ini.
0: Ya, informasi singkat yang hampir sama dengan informasi dari Loksmawe. Terima kasih Bang Fajri. Selanjutnya Yuna menuju Sabang. Ada Kak Lisa. Selamat pagi Kak Lisa.
4: Selamat pagi juga Kak Yuna, teman-teman semua. Semoga sehat ya pagi hari ini.
0: Iya, silakan informasinya Kak Lisa.
4: Oke, baik. Kita informasi seperti Bang Fajri dan juga yang akan disampaikan dari Loksmawe juga nanti mengenai dua dapur MBG di Sabang yang berhenti operasi akibat dana operasional dari BGN belum cair karena saldo virtual account atau VA sejumlah SPPG mulai menipis. Nah, sementara dana operasional periode berikutnya masih dalam proses pencairan oleh BGN. Nah, begitu diterima, hal ini disampaikan oleh koordinator BGN di Sabang, pihak pengelola dapur akan segera melakukan pencairan, akan melakukan pengadaan bahan baku dan mulai kembali beroperasi untuk produksi makan bergizi ini. Nah, akibatnya produksi dan distribusi MBG kepada ribuan siswa penerima manfaat dan kelompok B3 ini belum dapat dilaksanakan. Dua SPPG yang terdampak di Kecamatan Sukajaya dan juga Sukakarya Kota Sabang. Nah, hal ini juga disebabkan kondisi geografi Sabang sebagai wilayah kepulauan ini menjadi pertimbangan ya dalam percepatan operasional kembali. Karena sebagian besar bahan baku dari kebutuhan dapur itu didatangkan dari Banda Aceh atau dari luar Sabang sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk proses distribusinya. Kendati demikian, dari dua kecamatan tadi yang tidak beroperasi, satu dapur tidak seluruh dapur berhenti pelayanan. Ada salah satu SPPG di wilayah Cut Abu Kecamatan Sukajaya masih tetap beroperasi karena sebelumnya telah menerima tambahan dana operasional sehingga kegiatan produksi MBG terus berjalan. Saya tambah satu lagi ya, ada info update juga karena pasokan LPG terganggu akibat kapal distribusinya tenggelam, jadi mengalami gangguan dalam beberapa hari proses pendistribusian LPG. Kondisi ini juga terjadi setelah musibah yang menimpa kapal distribusi yang selama ini mengangkut dari daratan Aceh menuju Sabang itu tenggelam, dan juga sejumlah pangkalan dilaporkan mengalami keterbatasan stok akibat belum masuknya pasokan baru. Nah, situasi ini membuat masyarakat mulai khawatir terhadap ketersediaan LPG yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga usaha. Demikian informasi dari Sabang, Kak Yuna.
0: Baik, terima kasih Kak Lisa ya, sudah dua daerah dari Takengon dan juga Sabang membahas MBG ya yang berhenti beroperasi, apakah selama itu atau hanya hari ini saja. Mungkin ini bisa menjadi topik hangat juga kita bahas di masing-masing daerah nantinya. Berikutnya pendengar kami menuju RRI Melaboh. Selamat pagi Bang Fadil.
5: Pagi kembali Kak Yuna.
0: Iya, apa kabar Bang?
5: Alhamdulillah sehat. Kak Yuna gimana? Sehat.
0: Sehat Bang, cuma agak ngantuk ya Bang ya. Ini karena cuaca atau kenapa nih? Suaranya juga kecil nih Bang Fadil dibandingkan yang lain.
5: Ini gimana Kak? Sudah besar kan suaranya?
0: Lumayan ya, sudah dengar.
5: Sudah ya. Dengar ya.
0: Informasi apa dari Melabuh pagi ini? Silakan Bang.
5: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh di CCR hari ini Selasa 9 Juni 2026. Bulog Melabuh siapkan ribuan ton beras untuk jaga stabilitas harga. Perum Bulog Kantor Cabang Melabuh menyiapkan ribuan ton cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Langkah tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga beras di pasaran melalui optimalisasi stok dan distribusi pangan pada Juni 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Bulog juga mendukung percepatan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan di berbagai daerah. Selain menjaga stabilitas harga, keberadaan stok beras yang aman juga memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Kondisi tersebut sejalan dengan tugas Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Melabuh, Hafizuddin, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Salah satunya yang dilakukan adalah memperluas penyaluran beras SPHP dan distribusi minyak kita melalui jaringan mitra. Menurutnya, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi hingga tingkat konsumen. Dengan koordinasi yang baik, stok yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kedepan, Bulog Kantor Cabang Melabuh juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Program tersebut diharapkan mampu menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Demikian satu informasi Kak Yuna dari Melabuh, kembali ke Loksmawe.
0: Baik, terima kasih Bang Fadil di Melabuh untuk informasinya pagi hari ini. Berikutnya pendengar, kami akan ajak Anda menuju RRI Banda Aceh bersama Bang Dimas. Selamat pagi Bang Dimas.
6: Selamat pagi.
0: Agak rempong ya Bang ya, dari tadi kayak ini nyari apa Bang?
6: Ada yang hilang nih, informasinya nggak ada kok, MBG aduh. Terus ya. Saya juga MBG nih soalnya.
0: Aduh, gimana kalau kita ganti berita yang ya, ada masalah yang apa? Nih. Iya, masalah apa lagi yang ada di Banda Aceh pagi ini?
6: Di Banda Aceh terkait MBG juga masalah 7 dapur nih ya.
0: 7 ya? Iya.
6: Terhenti di Banda Aceh sementara, tapi ya untuk penghentian sementara operasionalnya mulai hari yang penghentian ini jadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional belum masuk ke akun virtual masing-masing dapur. Koordinator wilayah SPPG Kota Banda Aceh Muhammad Reza mengatakan kondisi tersebut membuat dapur tidak dapat melakukan persiapan dan produksi makanan untuk disalurkan ke sekolah penerima manfaat. Dan meski demikian pihak SPG telah menyampaikan informasi ini kepada para penerima manfaat. Reza menambahkan berdasarkan hasil rapat daring dengan pihak terkait, dana operasional dijanjikan akan ditransfer pada hari ini hingga operasional dapur dapat kembali berjalan. Dan sementara itu, Kepala BGN Regional Aceh, Mustafa Kamal, membenarkan adanya penghentian sementara di sejumlah SPPG karena saldo operasional menipis dan dana pengganti belum masuk. Namun proses pencairan saat ini sedang berlangsung dan sebagian akun virtual dilaporkan mulai menerima dana tersebut. Itu saja kalau cuacanya luar biasa bagus hari ini.
0: Bagus cerah, ya. Secerah ini juga, secerah wajah Bang Dimas dari sini terlihat cerah di pagi hari ini. Ini
6: kayaknya lebih pencahayaan kamera.
0: Oh iya, oh kirain ada ini cahaya ilahi.
6: Iya, selalu kayak di surga saya sendiri ini.
0: Baik, Bang Dimas, salam untuk rekan-rekan ya, kerabat yang bertugas di sana, luar biasa Banda Aceh. Dan terakhir Yuna sampaikan berita dari Loksmawe, pendengar. Tidak lagi membahas MBG sepertinya, walaupun memang di Biren ya khususnya ada 10 dari 59 unit SPPG yang berhenti beroperasi, tapi hanya untuk hari ini saja, pada 9 Juni, 8 dan 9, namun Rabu dan Kamis sudah kembali melayani masyarakat. Satu informasi lagi, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap inisial RR, seorang kurir narkotika yang diduga terlibat dalam peredaran 113 kg sabu saat bersembunyi di rumah keluarganya di kota Langsa, Aceh Timur pada 4 Juni lalu. Inisial RR ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang beroperasi dari Aceh ke berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan penyelidikan, ia telah dua kali melakukan pengiriman sabu, yakni sekitar 10 kg ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan 111 kg sabu yang kemudian berhasil digagalkan aparat. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait kendaraan mencurigakan di Langkat, Sumatera Utara pada 12 Mei lalu. Polisi melakukan pengejaran hingga ke wilayah Aceh Timur. Setelah aksi kejar-kejaran selama sekitar 1 jam, kendaraan pelaku ditemukan terperosok ke dalam parit, namun pengemudi berhasil melarikan diri. Dari penggeledahan kendaraan, polisi menemukan 113 kg sabu yang diduga berasal dari jaringan narkotika internasional. Sejumlah barang bukti seperti HP, identitas, dan dokumen kendaraan sudah diamankan sebagai petunjuk untuk memburu pelaku. Atas perbuatannya, inisial RR dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Saat ini Polda Sumatera Utara masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkapkan jaringan yang lebih besar dan pihak yang diduga menjadi pengendali peredaran narkotika tersebut. Itu dia informasi dari Loksmawe yang juga mengakhiri kabar Aceh untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Semangat pagi, lanjutkan kembali program-programnya yang ada
7: pagi.
0: Ya, tetap semangat untuk Anda semua. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Koro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Program makan bergizi gratis EBG di Benar Meriah dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026 akibat anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum dicairkan ke sejumlah dapur SPPG. Koordinator BGN Kecamatan Bukit Chandra mengatakan pencairan dana dari BGN masih dalam proses sehingga distribusi makanan bergizi untuk sementara waktu dihentikan. Menurutnya proses pencairan anggaran diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Setelah dana diterima oleh masing-masing SPPG, distribusi MBG akan kembali dilaksanakan. Sekali lintas informasi dan selamat pagi.

bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini, dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia.

melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar rapat koordinasi pengawasan apotek dan toko obat bersama Kepala Bepom Aceh Tengah di Oprum Lantai 2 Setdaka Benar Meriah, Senin 8 Juni 2026. Rapat tersebut membahas pemenuhan standar dan persyaratan sarana kefarmasian sekaligus mengevaluasi kepatuhan apotek dan toko obat terhadap ketentuan perizinan serta mutu pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Benar Meriah, Rizwan Dika, menegaskan pengawasan terhadap sarana kefarmasian merupakan langkah penting untuk menjamin keamanan, kualitas, dan ketersediaan obat yang aman bagi masyarakat. Ia meminta Dinas Kesehatan bersama seluruh instansi terkait untuk meningkatkan intensitas inspeksi, memastikan legalitas izin operasional, kelayakan sarana, serta kompetensi tenaga kefarmasian yang bertugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah bersama tim pengawas lintas sektor berkomitmen melaksanakan pengawasan secara rutin sebagai upaya menjaga mutu pelayanan kefarmasian dan melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Benar Meriah.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Pondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 94,5%. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis

janganlah serakah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya yang dipancarluaskan dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Padang Meriah. Oke, baik pendengar, berikut coba kita temui ya pendengar setia kita, yaitu Pak Rahimun di seputaran Pantan Musara. Apa kabar nih Pak, sehat? Mudah-mudahan dilancarkan semua aktivitasnya hari ini ya. Nah, sepertinya beliau lagi menunggu apa? Nunggu apa Pak ya? Iya, menunggu perpustakaan ya, seorang diri ya. Sepertinya kalau pagi ini masih sepi nih perpustakaan Pak ya. Mudah-mudahan nanti rame ya. Oke, baik, mintakan satu lagu dari Padil Hasibuan dengan judulnya Marpoket. Langsung kita hadirkan, salam untuk keluarga tercinta di sana Pak. Ini dia.

Oke, baik pendengar, dimana pun Anda berada, 7 menit lagi jelang di formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Apa kabar masyarakat Benmariah dan sahabat RRI dimanapun Anda berada? Semoga pagi yang penuh semangat ini menyapa Anda dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan siap menjalani berbagai aktivitas terbaik Anda sepanjang hari. Tentunya hari Selasa, semangat harus tetap menyala ya. 9 Juni 2026 mentari kembali menghangatkan dataran tinggi Tanah Gayo, mengajak kita menatap hari dengan optimisme dan tentunya dengan semangat menyala-nyala. Hey, hey, hey. Oke, baik pendengar, mendatang jumpa kita sahabat kembali ya Pak Rahim di seputaran Bantan Musara. Pi Pak, kabare sehat, api toh. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita sapa dengan satu buah lagu requestan beliau ya, dari vokalnya Agus Suarsito. Ini dia, mulut yang sama. Artinya apa ya? Apakah mulut itu harus sama dengan hati? Ataukah hati juga harus sama dengan mulut? Apa yang disampaikan oleh mulut dan diiyakan oleh hati? Wah, kayaknya perlu ya, ada tanda tanya besar di sini. Langsung saja kita simak lagunya. Ini dia, mulut yang sama.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur.

saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farid Yogensyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih.

Masih bersama Bang Cibro ya, dengan senang hati kembali hadir temani waktu pagi jelang siang Anda. Tentunya di RRI Riparaya 90,1 MHz. Tentunya media pemersatu bangsa yang selalu setia menghadirkan

bagi yang sedang menikmati secangkir kopi Gayo ya. Bersiap menuju tempat kerja atau mengantar buah hati ke sekolah, atau berada di pasar atau di kebun, maupun di berbagai tempat aktivitas lainnya. Terima kasih telah menjadikan RRI Rimba Raya 90,1 FM sebagai sahabat setiap pagi Anda. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan terhubung bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya, yaitu Bapak Dr. Tengku Irwansyah Al-Waqi MPD TIR, ya, selaku penceramah juga sebagai selaku dosen IAIN Takengon. Adapun yang nanti akan kita bahas tentang moderasi beragama di era digital, menyaring informasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi untuk Anda yang bergabung nanti boleh ya, kalian 0853 817932.

Oke, baik pendengar, satu buah lagu sudah saya siapkan untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan Anda suka. Mudah-mudahan senantiasa memberikan vibe positif untuk kita semuanya.

jauh-jauh ya, dari Tasha Kamila. Kita hadirkan satu lagu yang bertema Say No, katakan tidak. Kalau tak suka, say no, say no, say no.

Oke, baik pendengar, 16 menit sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Selamat Pagi Bandar Meriah. Tak hanya Bandar Meriah ya, untuk Anda sejangkau siar kami 90,1 MHz. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas, salam kompak dari hati, salam manis bersama dengan RRI. Sobat RRI, dimana dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering kali terburu-buru memberikan penilaian terhadap seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal tidak semua yang nampak itu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap orang memiliki cerita, perjuangan, dan sisi kehidupannya mungkin tidak kita ketahui. Karena itu marilah belajar untuk lebih bijak, lebih memahami, dan tidak mudah menghakimi. Sebab kesalahpahaman sering berawal dari penilaian yang terlalu cepat tanpa mengenal lebih dalam. Nah, pendengar, berikut ini satu buah lagu yang syarat akan pesan dengan kehidupan. Emen Seran untuk Anda berjudul Jangan Salah Menilai. Semoga lirik yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk selalu melihat seseorang dengan hati yang terbuka. Oke, baik, ini dia lagunya Marky McKay. Ayo kita simak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Bang Cibro dapat kembali hadir temani Anda dalam program Dialog Moderator Moderasi Agama dan mengangkat tema yang sangat relevan dan kehidupan kita saat ini, yaitu moderasi beragama di era digital, menyaring informasi, menjaga persatuan. Pendengar, perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa kemudahan dalam mengakses informasi. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, provokasi, hingga konten-konten yang berpotensi memecah belah persatuan kerukunan umat beragama. Untuk mengupas tema itu lebih mendalam, pendengar, di ujung telepon kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Tengku Irwansyah Al-Waqi MPD TIR selaku penceramah. Oke, baik, langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ustaz sehat juga ya? Iya. Iya. Oke. Siap Ustaz. Baik, kita kembali ke topik ini Ustaz. Kalau sebenarnya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa konsep ini penting dalam kehidupan bermasyarakat saat ini? Iya. Oke. Ya. Kemudian kita melihat beberapa waktu yang lalu ada Ustadz, ada video yang viral itu. Kalau kita melihat ya, di mana di dalam gereja itu mereka menyuarakan selawat juga lagu-lagu Islami. Kemudian juga kita melihat juga di satu tempat begitu kan berdampingan antara pemuka-pemuka agama Kristen, kemudian agama abang yang lain, dan juga salah satunya adalah agama Islam juga di sana melakukan doa secara bersama-sama. Apakah moderasi beragama yang dimaksud seperti itu sebenarnya Ustaz? Ya.
1: Hidup bertoleransi itu, moderasi itu kan tidak seharusnya kita membawa ajaran-ajaran kita itu, kemudian mereka sendiri, agama mereka sendiri memperaktifkan kegiatan-kegiatan kita begitu ya, misalnya seperti selawatan.
0: Iya betul. Iya.
1: Hargai begitu. Untuk example gitu. Seumpama kita di Takengon ya, di Belangkolak lagi mereka beribadah begitu kan hari Minggu. Ya kita menghargai mereka dengan tidak merusak acara mereka. posisi mereka begitu dalam acara itu. Dan walaupun kita diundang, terutama seperti saya lah begitu ya,
0: iya Ustaz, betul betul. Iya. Kemudian begini juga Ustaz, kalau kita melihat banyak sekali di media sosial ya saat ini, kalau kita lebih jeli ada konten-konten di sana yang agama ini seolah diperdebatkan begitu Ustaz. Mencari kelemahan-kelemahan agama yang lain, kemudian artinya apakah ini masih di dalam kategori yang sudah melewati moderasi beragama atau seperti apa Ustaz? Iya.
1: Ini ikutan saya yang berkata, bukan manusia, tapi Allah langsung berkata.
0: Iya.
1: Moderasi beragama. Sebenarnya awal latar belakang ini yang kita harus pahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. La takunu syuhada ya'ala an-nasi wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida.
0: Oke.
1: Sebagai generasi sebagai umat Islam yang dituntut sebagai umat penosotan itu pertengahan itu harus bijaklah menyikapi itu, gitu. Jangan terlalu cepat terpengaruh.
0: Iya, oke. Baik, Ustadz, kalau kita melihat ya informasi-informasi yang mengandung unsur provokasi atau kebencian atau hoax sama sekali sering-sering sekali lebih cepat menyebar dibandingkan dengan informasi yang sifatnya bikin damai, menyejukkan. Kira-kira faktornya apa ini, Ustadz?
1: Ya, faktornya ini pemahaman, ya, pertama pemahaman terhadap penguasaan media itu sendiri.
0: Iya. Betul.
1: Kita tidak menampikan hal itu, gitu. Masih masyarakat Indonesia ini kan tidak paham akan ini, gitu ya. Orang kita yang mereka dulu dituntut pemahaman keislaman ini begitu.
0: Iya. Yeah. Okay.
1: Sekarang
0: keluar
1: kecanggihan teknologi di media itu kan AI ya,
0: gitu
1: ya.
0: Iya, betul,
1: Ustaz. Seperti asli ya.
0: Heeh.
1: 90% originalnya nampak.
0: Iya, betul. Oke, baik, secara pandangan Islam, Ustaz, sebenarnya terhadap penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya itu seperti apa, Ustaz, secara Islam sendiri itu?
1: Ya, kita pertama tabayun itu pandangan Islam.
0: Oke, okay, ya. Yeah.
1: Pandangan Islam itu kita harus bertabayun. Sudah perintah Tuhan ribuan tahun lalu. Kepada Rasul pun diperintahkan, jangan percaya dulu ya kepada berita yang belum jelas keberadaannya.
0: Oke. Okay. Betul, betul.
1: Peristiwa masa lalu itu. Bertanya apakah benar hal ini, atau bila pun benar, ya, supaya mengemas informasi ini tidak langsung menyebar ke seluruh alam. Ini kan yang kita bayangkan sekarang sedikit masalah, apalagi mungkin media sekarang, jangankan benarnya, jangankan salahnya, benarnya saja boleh dipermasalahkan.
0: Iya, betul. Ya, Ustaz.
1: Hati kita ini mendengar hal-hal yang demikian itu. Jadi kita kembali kepada ajaran Islam kita bahwa apa yang sesungguhnya terjadi.
0: Iya. Oke, baik. Sekarang mungkin pertanyaan dari untuk generasi muda, Ustadz, atau untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus nih. Bagaimana generasi muda dapat menjadi agen moderasi beragama di media sosial nih, khususnya?
1: Bagaimana?
0: Generasi muda dapat menjadi agen moderasi. Artinya mereka yang membawa bagaimana moderasi beragama ini perlu diterapkan di media sosial. Halo, Ustadz? Ini untuk generasi muda, Ustadz, ya, generasi muda kita. Dan kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus nih, Ustadz, bagaimana menjadikan mereka atau generasi muda ini menjadi agen moderasi di beragama di media sosial?
1: Oke. Ini yang paling banyak ya, kalau menggunakan internet ya, mulai dari anak remaja ya.
0: Iya.
1: Mahasiswa Dan option gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi karena mereka ya, karena anak-anak kita sekarang sebagai mahasiswa atau kemudian
0: iya, Ustaz.
1: Sebagai agen of change kita, kemudian generasi di SMA dan remaja di tingkat SMP kan begitu.
0: Iya.
1: Nah, paling sebagai paling aktif di ruang digital itu, maka sekolah dan komunitas ini ada empat peran konkret yang harus dijalankan sama mereka kalau menurut pandangan kami ya.
0: Iya.
1: Pertama, mulai dari diri gitu. Ya, mulai dari diri. Pahami dulu baru berbicara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu pahami dulu baru berbicara.
0: Yeah.
1: Jadi moderasi beragama ya, cara beragama yang tidak ekstrim itu dulu.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Uh-huh. Nah, jangan ekstrim. Jadi menghargai perbedaan itu penting.
0: Iya.
1: Yeah. Dan setia terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Yeah. Ada empat indikator yang harus mereka pahami. Komitmen kebangsaan.
0: Iya.
1: Komitmen kebangsaan, kemudian ada di sana toleransi, anti kekerasan, yang kemudian dalam istilah ada akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, kita kan punya budaya ya, budaya Dayu begitu.
0: Betul.
1: Jangan menyepilikan budaya kita, kemudian jangan dulu terpengaruh juga dengan budaya orang lain, tapi kita tahu. Ya, coba kita eratkan mereka dengan budaya-budaya lokal kita dulu.
0: Betul.
1: Kan, misalnya budaya lokal pun banyak menyimpan nilai-nilai keislaman kan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan bedakan antara menghormati, ya, menghormati, tolong bedakan bagi generasi muda, menghormati dan mengikuti. Nah, itu yang harus kita pahami.
0: Iya.
1: Kalau kita hormat, ya seperti mereka beribadah, orang beribadah, jangan kita lakukan tindak-tindakan yang merusak tatanan cara mereka. Nah, kemudian di sana ada mengikuti.
0: Yeah.
1: Kita tidak harus ikut seperti di dalam ikut nimbrung kan begitu ya.
0: Betul.
1: Seperti yang Mas tadi katakan, apa katakan perselawatan baca Quran di dalam gereja itu, di dalam wihara begitu, tidak sebagai langsung kan tidak boleh begitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kamu boleh kuat dengan keyakinanmu sendiri, sambil tetap menghargai teman yang berbeda, baik di kampus, di sekolah, dan di masyarakat, begitu.
0: Okay.
1: Kita tidak ada batasan untuk bergaul sebenarnya, berteman, bersahabat, ya, begitu. Kemudian yang kedua, jaga ruang digital tetap adem.
0: Oke.
1: Okay. Jaga ruang digital itu tetap adem.
0: Iya.
1: Yeah. Hoax dan ujaran kebencian berbasis agama paling cepat menyebar lewat media sosial. Benar kan? Ini yang kita khawatirkan.
0: Iya, betul, Ustaz.
1: Ini yang kita khawatirkan ini. Cepat sekali menyebar. Maka sebagai anak muda bisa jadi pemadamnya. Karena pemuda, generasi kita, mahasiswa kita yang paham akan gadget itu.
0: Iya.
1: Kalau orang tua kan nggak terlalu paham.
0: Betul,
1: mereka
0: betul,
1: cukup berkomunikasi dengan anaknya lewat WA atau lewat telepon ataupun lewat fisik, selesai.
0: Iya.
1: Mungkin begitu-begitu. Dan mungkin orang tua kita yang paham akan gadget, mungkin mereka menggunakan informasi sebagai pusat pemberitaan. Nah, bagaimana kalau yang tidak paham?
0: Iya.
1: Nah, gitu. Kemudian di sini ada beberapa item. Pertama, sharing sebelum saring ya, ini saring.
0: Saring, ya.
1: Saring sebelum sharing. Gitu.
0: Oke.
1: Yeah. Saring sebelum
0: sharing.
1: Sharing.
0: Yeah.
1: Cek sumber informasi soal agama. Kalau provokatif, jangan ikut sebarkan.
0: Okay.
1: Nah, tadi yang kita sebut adalah tabayun dalam beragama, perintah Tuhan.
0: Iya.
1: Kemudian buat konten tandingan. Misal ya, kita ada seseorang menyebarkan hoax, ya kita buat tandingan dalam konteks kebaikan begitu. Kita yang baik-baik saja, kita kan gak ada masalah.
0: Iya.
1: Bikin konten soal kolaborasi lintas agama, ucapan hari raya gitu kan.
0: Yeah.
1: Teman beda agama, terserah, atau buat kegiatan sosial, dan narasi damai lebih kencang daripada narasi benci.
0: Okay.
1: Yang kita kunci, narasi kita yang berdamai ini,
0: yeah,
1: di negara ini, di tanah air ini, di Aceh ini, ya, damai itu, narasi damai harus lebih kencang daripada benci.
0: Okay.
1: Terhadap golongan atau agama lain.
2: Kemudian lawan ekosumber itu, ya. Ekosumber itu pro asum tokoh agama yang berbeda perspektif mula begitu pandanganmu berbeda dengan apa namanya? Artinya begini, kalau si A nilai positifnya begini, kita tambahkan dengan yang berbeda lagi, tapi positif begitu.
0: Oke.
2: Nah, kemudian aktif di lingkungan terdekat. Nah, kita di Aceh Tengah benar-benar kan lingkungannya lumayan kecil, katanya.
0: Iya, betul.
2: Terlalu luas. Begitu. Nah, di lingkungan terdekat kita, ya, perubahan besar mulai dari kecil ini penting. Nah, di sekolah, umpama, atau kampus.
0: Iya. Nah,
2: bikin forum diskusi ilmiah, kerjasama, kerja bakti bareng, atau berbuka puasa bareng yang mengundang semua begitu. Misalnya diskusi tentang agama itu sendiri, dan kita panggil orang-orang yang akan paham tentang moderasi beragama, kan kita buat duduk bareng. Kemudian tegur,
0: ya,
2: tegur dengan cara asik saja. Boleh kalau ada teman kita yang mulai menghina agama lain, bro, kan itu bahasa sekarang, ya, bahasa anak muda. Mas bro, santai, beda keyakinan itu bukan musuh, santai, gitu kan asik kita.
0: Iya, betul.
2: Nah, kemudian di lingkungan keluarga kita juga, anak-anak muda nih, jadi jembatan, jelaskan kepada mereka kita sebagai orang tua, kakek, nenek, kan gitu, ibu, ngancu, segala macam.
0: Iya.
2: Dengan bahasa yang baik, kalau mereka dapat info yang keliru soal agama lain,
0: okay,
2: kita ajari mereka gitu. Nah, yang keempat adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Ya, kolaborasi bukan kompetisi.
0: Iya.
2: Item pertama, ikut program lintas iman. Seperti tema pemuda, lintas agama, kan boleh saja kan?
0: Iya, betul.
2: Pramuka itu di Indonesia kan bukan harus kita. Siapa saja boleh masuk, ikut, ya. Nah, kemah pemuda lintas agama atau jambore moderasi atau kegiatan keagamaan dengan teman, tapi jangan ikut pindah agamanya.
0: Iya.
2: Kemudian pakailah skill kita.
0: Iya.
2: Skill kamu anak muda, ya. Jago desain.
0: Yeah.
2: Nah, bikin poster toleransi, jago ngomong,
0: yeah.
2: Nah, jadi moderator diskusi, terserah kepada yang bersangkutan. Intinya atau kuncinya adalah agen moderasi ini bukan berarti agamanya lemah.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, justru karena yakin sama agamanya sendiri, kamu jadi pede untuk berinteraksi dengan menghargai yang berbeda.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kami dulu pernah belajar 2 SKS lintas agama begitu.
0: Oh iya, iya.
2: Bukan saja Islam, di Indonesia kan kita tahu hanya 5, ya.
0: Iya, betul.
2: Di dunia ini banyak agama, ada Zoroaster, ada Sri, agama Sri, kan begitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ya, kita bahas ini.
0: Iya. Oke. Baik, Ustadz, sebelum ke pertanyaan terakhir nih. Di kalangan anak muda ini kan ada pandangan seperti ini nih, entah positif entah negatif, Ustadz, tapi sepertinya negatifnya lebih besar. Dikatakan bahwa semua agama ini sama. Tuhannya itu kan Tuhan yang sama, mungkin caranya saja menyembah berbeda. Kalau ada pandangan seperti ini, Ustadz, untuk generasi muda kita ini, apa nasihat Ustadz?
2: Oh, gitu ya, apa? Anak muda banyak menganggap agama itu sama.
0: Iya, betul.
2: Singkatnya, tidak sama, tapi ada irisan, ya. Beda mungkin di mana? Satu mungkin Tuhan.
0: Iya.
2: Konsep ketuhanan, Islam, Kristen, monoteisme, kemudian Hindu bisa monoteisme dengan banyak manifestasi. Buddha umumnya tidak bicara Tuhan pencipta. Nah, kita sebagai harus paham tujuan akhir, kan begitu?
0: Betul, Ustaz.
2: Surga dan neraka. Kemudian ritual aturan, salat, puasa, ibadah atau minggu meditasi bagi mereka agama Buddha, sembahyang di pura atau halal haram, haram kasta disebut juga beda, kan begitu?
0: Iya, Ustaz.
2: Kul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, kan begitu.
0: Iya.
2: Dan ada yang mengajari bahwa Islam itu adalah ending dan penyempurna daripada agama yang lain.
0: Oke.
2: Okay. Kan begitu.
0: Iya, betul.
2: Nah, kan beda. Ya, kita meyakini bahwa Allah itu tidak diperanakan.
0: Iya.
2: Dan tidak diperanakan. Jadi kalau bagi mereka mungkin ada Tuhan ibu, Tuhan ibunda, Tuhan anak, Tuhan Yesus segala macam.
0: Iya.
2: Jadi itu mereka. Tapi sama-sama disembah. Tuhan kita maha melihat dan maha bijaksana, kan begitu. Mereka
0: iya,
2: juga
0: betul.
2: Menganggap begitu.
0: Betul.
2: Tapi kita kan tidak secara logika, bukan apa ya. Masa Tuhan kita buat dari batu, mungkinkah batu akan mampu menyamakan kasih kita, kan begitunya.
0: Iya,
2: samanya itu di mana, kan begitu. Nah, kemudian kalau nilai dasar,
0: mm-hmm.
2: hampir semua ngajarin jujur, benar kan?
0: Iya, Ustaz.
2: Nah, semua agama yang jujur, kasih sayang, tolong menolong, jangan membunuh, mencuri, begitu.
0: Iya.
2: Kemudian aturannya, perlakuan orang seperti kamu mau diperlakukan seperti apa? Ada banyak agama, cuma beda berredaksi begitu. Mencari makna.
0: Iya.
2: Penting, sama-sama jawabannya pertanyaan besar. Kenapa kita ada di mana hidup yang baik, ada yang setelah mati?
0: Iya.
2: Nah, kita meyakini agama kita kan begitu.
0: Iya.
2: Yuhyu wa yumiit, kita dihidupkan dan dimatikan. Mereka juga begitu. Nah, sekarang intinya adalah bahwa kita sebagai anak muda yang beragama, tiada agama penyempurna yang lain selain agama Islam.
0: Okay.
2: Ya, indahlah Islam. Tapi konteksnya menghargai agama orang lain itu penting. Menghargai keyakinan orang lain itu penting.
0: Yeah.
2: Jangan buat permusuhan dalam agama. Nah, begitu. Tidak. Kalaupun mereka anak muda, menganggap samanya boleh-boleh di sana. Yakni nilai dasar, yakni hampir semua agama mengajarkan kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, dan jangan saling bermusuhan, kan begitu?
0: Iya, Ustaz.
2: Tapi konsep pada ketuhanan kita, ya, jangan kita menyembah selain Allah.
0: Okay.
2: Begitu saja.
0: Oke, okay. Baik. Mungkin untuk terakhir nih Ustadz, harapan Ustadz nih terhadap perkembangan kehidupan beragama dan penggunaan media digital di Indonesia kedepannya seperti apa ini Ustadz?
2: Apa putus lagi nih harap ya?
0: Harapannya putus. Ustadz. Untuk harapan terhadap perkembangan agama dan penggunaan media digital Pak di Indonesia untuk kedepannya seperti apa nih harapan Ustadz nih? Halo?
2: Halo, bro. Ya,
0: iya. Harapannya Ustaz terakhir. Terhadap moderasi beragama di era digital ke depannya seperti apa nanti Ustaz? Halo Ustaz. Iya, putus-putus Ustaz ya. Oke, mungkin closing statement-nya saja Ustaz terakhir ini untuk program kita.
2: Harapan tadi ada pertanyaan harapan beragama itu ya?
0: Iya, harapan terhadap perkembangan agama, kehidupan beragama Ustaz.
2: Jadi harapan kita bersama ataupun langsung kita closing ya, jadi bahwasanya ini kalau kembali kepada baginda Rasul Muhammad terhadap moderasi beragama, kita merujuk ke sana saja dulu.
0: Iya.
2: Karena dia adalah panutan umat kita.
0: Betul.
2: Bahwa moderasi beragama itu sangat jelas ya.
0: Iya.
2: Islam yang beliau ajarkan adalah agama yang pertengahan itu, wasatiyah itu.
0: Iya.
2: Dan jalan tengah seimbang tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Kita mengikut. Ya.
0: Yeah.
2: Jadi Islam itu mudah, jangan dipersulit.
0: Iya, yeah, betul.
2: Nabi sudah menyampaikan dengan gamblang ya bahwasanya sesungguhnya agama ini mudah, tidak orang pun diberat-beratkan
0: dengan
2: diri untuk diri mereka di dalam agama, melainkan dia yang dikalahkan olehnya. Artinya kita sendiri yang kalah dengan itu begitu.
0: Iya. Yeah.
2: Maka berlakulah lurus, dekatilah kesempurnaan dan bergembiralah. Nah, beliau marah ketika ada sahabat yang berniat puasa terus menerus.
0: Iya.
2: Nah, tidak menikah, tidak sholat, dan sholat semalam suntuk begitu. Nabi bilang, aku yang paling takut kepada Allah, tapi aku puasa dan berbuka, sholat dan tidur, serta menikah. Nah, barang siapa yang membenci sunahku, maka dia bukan dari golonganku.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi ini intinya adalah kita Islam itu nggak terlalu harus memberatkan kita dalam beribadah pun begitu. Okay. Ada waktu puasa, ada waktu makan, ada waktu tidur, ada waktu istirahat, ada waktu untuk berusaha, kan begitu ya?
0: Iya, betul Ustaz. Nah,
2: kemudian yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam beragama ini.
0: Iya.
2: Jauhilah oleh kita sendiri, oleh generasi muda, sikap kalau dalam agama kalau tidak salah namanya homo. Dulu itu adalah dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap gulu, berlebihan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jangan berlebih-lebihan dalam agama. Gulu itu melampaui batas, berlebihan.
0: Yeah.
2: Mengharamkan yang halal gitu ya.
0: Yeah,
2: mengkafirkan sesama muslim gitu.
0: Yeah.
2: Karena beda berpendapat terus ribut, permusuhan,
0: pertengkaran, betul, betul.
2: Atau memaksa orang lain ikut cara acara kita itu tadi, Bang. Seolah-olah kita pandang misalnya dalam gereja itu ada selawatan, seperti ada pemaksaan kan?
0: Iya. Yeah.
2: Pemaksaan Islam di dalam gereja, kok ada selawatan, ada baca Quran, ada praktek, itu seperti ada pemaksaan, itulah namanya gulu.
0: Okay.
2: Gulu itu ya itu.
0: Iya.
2: Berlebihan melampaui batas begitu. Dan praktik langsung kita lihat Bang, ini yang sangat luar biasa dalam Islam. Piagam Madinah coba kita lihat.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau bikin konstitusi di sana. Ya kan?
0: Yeah.
2: Pertama yang isinya hidup berdampingan.
0: Di
2: Piagam Madinah itu satu, Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin diakui haknya.
0: Iya.
2: Yeah. Itulah. Orang musyrik pun itu diakui haknya, musyrikin maksudnya anti Tuhan begitu, atau mereka bertuhan dengan lain, Yahudi, Nasrani diakui haknya. Gitu loh. Itu Piagam Madinah Bang kan?
0: Iya, yeah, Ustaz.
2: Nabi di situ bukan orang lain begitu.
0: Heeh.
2: Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Lakum binukum
0: waliyadin.
2: Nah, bela negara bareng-bareng. Walaupun dia Kristen, walaupun dia Hindu, walaupun dia Buddha, negara NKRI ini wajib dijaga oleh para pengikut agama yang banyak itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, okay. Tidak saling mengganggu. Gitu.
0: Yeah.
2: Mereka
0: tunggal
2: ika, gitu kan?
0: Yeah,
2: itu
0: yeah,
2: contoh moderasi level negara kita dan negara Islam.
0: Yeah.
2: Beda tetap beda agama, namun tetap satu komunitas. Terakhir,
0: yeah,
2: ya, menghormati keyakinan orang lain. Untukmu agamamu dan untukku
0: agamaku.
2: Al-Kafirun itu kemudian keseimbangan dunia dan akhirat. Nabi mengajarkan wasatiyah itu atau pertengahan itu juga dalam hidup, bekerja, berumah tangga, berkeluarga, bermasyarakat, itu ibadah.
0: Iya, betul.
2: Kemudian jadi ringkasannya moderasi beragama menurut Nabi Muhammad SAW adalah tasamu, toleransi. Tasamu itu kan,
0: yeah,
2: toleransi, menghargai perbedaan. Yang kedua, tawazun, seimbang,
0: yeah,
2: tidak berlebihan dan tidak meremehkan agama orang lain.
0: Oke.
2: Okay. Tiga, tidak lurus dan adil, tidak condong dan ekstrim.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir,
0: syura,
2: yakni suka bermusyawarah, bukan pemaksaan.
0: Oke, okay. baik.
2: Yeah.
0: Oke, alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak nih atas nama keluarga RRI Rimba Raya 90,1 FM. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih kepada Dr. Tengku Irwan Sa'alwak.
2: Kalau ada kekurangan ya, ini pikiran agak ini pikiran.
0: Wah, luar biasa Ustaz ininya, sudah berbagi ilmu, wawasan dan pencerahan yang telah disampaikan semuanya mengenai pentingnya moderasi beragama. Terima kasih banyak Ustaz. Lain waktu nanti jangan bosan-bosan Ustaz ya, kami undang lagi ke apa.
2: Penting kalau bahasa gayanya ya. Kalau bahasa gayanya ya, silaturahmi. Iya. Nah, jeroh hijarin. Jadi kalengkau gue pasti nurung toa.
0: Betul, betul Ustaz.
2: Habis tetap silaturahmi dengan siapapun. Jangan buat onan.
0: Iya. Oke.
2: Terakhir, kalaulah matahari sebagai simbol kegagalan, air hujan sebagai simbol keberhasilan, maka jadikan kedua-duanya sebagai pelangi.
0: Masya Allah, luar biasa Ustaz.
2: Pelangi, hidup berwarna-warni itu penting.
0: Iya.
2: Nah, tapi jaga tetap keimanan dan keutuhan dalam agama kita dan persatuan di NKRI. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah sahabat RRI, kita terasa kita dalam dialog ini sudah sampai ke penghujung acara. Tentunya sekali lagi kami ucapkan ya, atas nama keluarga besar RRI Rimba Raya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Tengku Irwansyah Al-Waqi MPD-TIR atas ilmu, wawasan, dan pencerahan yang telah disampaikan kepada kita semuanya mengenai pentingnya moderasi beragama di era digital. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat menambah pemahaman kita untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, senantiasa mengedepankan tabayun serta menjaga persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan media digital tentunya sebagai sarana menyebarkan kebaikan, mempererat persaudaraan, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Oke, baik pendengar, saya Bang Cibrut mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di season berikutnya.

Pagi baik pendengar, kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan kembali informasi dari dunia olahraga dalam program Dinamika Olahraga. Dari studio pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi

0: 2024 itu dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1 lawan 1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga

0: Timnas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
1: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
2: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: para peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: Tengok kan di situ. They've been playing great basketball over the last 2 months. And so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: For the win, about today's game.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas
5: tadi
2: kemenangannya.
5: Tadi itu teleponnya lah kok.
2: Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
4: I think we have to improve defensively.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Canton City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22. 25-18, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 30 menit sudah kita jalan dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, sahabat RRI Baraya, dimanapun Anda berada saat ini ya, selamat menikmati waktu siang untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang sudah mengambil jeda dan rutinitas dan aktivitas pekerjaan, selamat beristirahat ya. Manfaatkan waktu istirahat ini untuk mengisi kembali energi, menikmati makan siang, atau sekedar melepaskan penat sebelum melanjutkan berbagai aktivitas berikutnya. Dan untuk Anda yang masih bersetia beraktivitas baik itu di kantor, di kebun juga, di pasar, di jalanan, di pusat-pusat pertokoan, maupun di tempat usaha masing-masing ya, tetap semangat untuk jalani hari ini. Ada sebuah pepatah Inggris yang mengatakannya, if you can do today, don't wait until tomorrow. Yang berarti jika bisa dikerjakan hari ini, jangan menunggu esok hari ya. Sebuah pesan sederhana namun penuh makna, mengingatkan kita untuk tidak menunda pekerjaan dan tentunya memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Oke, baik, untuk Anda yang masih stay yaitu Gadget As di 90,1 MHz. Ya, selamat bergabung kembali ya bersama Bang Cibro. Dan tentunya kita hadirkan lagu-lagu penambah penyemangat kita siang hari ini terus ya. Sambil temani waktu istirahat Anda atau makan siang Anda juga, atau waktu apapun yang membuat Anda rileks ya. Satu buah lagu dari Seventeen coba kita hadirkan dari Ipan, ini dia, jangan paksa rindu. Ada nggak ya rindu yang dipaksa? Wah, wallahu alam ya. Tapi kayaknya perlu kita dengarkan lagu ini ya. Oke, baik, ini dia untuk kita semuanya.

Kita tinggalkan Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen ya. Kita hadirkan satu buah lagu terbaru ya, single dari Tegar Septian. Judulnya Kupuja Puja. Ini dia untuk Anda semua.

0: matang dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 17 menit lagi tak jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar jangan lewatkan ya, nanti kita dalam programa seni musik tradisional dan budaya. Akan mengangkat tema filosofi selamatan batu lintang, merawat warisan, menjaga kebersamaan. Ada pun yang akan menjadi narasumber kita nanti adalah Bapak Rohimun Rofi'i ya, yang merupakan budayawan dari Batu Lintang. Baik pendengar, satu buah informasi coba kami gulirkan ke ruang dengar Anda. Satu buah informasi ya tentang terkait jemaah haji kita. Pendengar, petugas kekarantinaan kesehatan Makassar, Muhammad Haskar Hasan, meminta jemaah haji mewaspadai 7 gejala penyakit menular setelah tiba. Langkah ini penting sebagai bagian dari deteksi dini penyakit dari luar negeri. Setiap jemaah haji wajib memantau kondisi kesehatannya selama 21 hari. Katanya dalam penjelasan singkat pada hari Minggu 7 Juni 2026, masa tersebut merupakan periode inkubasi dari sejumlah penyakit menular yang berbahaya. Ia pun meminta jemaah segera memeriksakan diri ke puskesmas. Jika mengalami gejala tersebut, kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji harus dibawa ketika datang berobat ke sana. Dokumen itu membantu petugas medis melakukan penanganan secara cepat dan tepat. 7 gejala utama meliputi demam, batuk, pilek, dan sesak napas setelah perjalanan pulang dari tanah haji. Gejala lainnya adalah nyeri tenggorokan, mual, dan muntah, serta diare pada tubuh. Petugas juga mengingatkan jemaah mengenai tanda-tanda klinis infeksi yang jauh lebih serius. Kondisi tersebut berupa kaku pada kuduk leher serta munculnya lesi atau ruam. Jika disertai dengan sakit kepala hebat dan ruam, segera cari pertolongan medis, katanya menegaskan. Penanganan ini sangat penting untuk mencegah risiko penularan penyakit meningitis. Haskar menyatakan kartu kesehatan jemaah bukan sekedar kelengkapan administrasi saja di lapangan. Kartu itu juga menjadi alat utama untuk memantau kesehatan pasca pulang dari Arab Saudi. Jemaah diharapkan tetap menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih bersama dengan keluarga tercinta. Dan mereka juga disarankan memakai masker saat batuk serta rajin mencuci tangan memakai sabun. Kegiatan penyuluhan bertujuan memastikan seluruh jemaah pulang dalam kondisi yang aman serta sehat tentunya. Oke, baik mereka, demikian satu buah informasi untuk Anda ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang sesaat lagi akan dipulangkan dari Tanah Haram atau dari kota suci Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan mereka sehat semuanya ya. Doa kita selalu bersama dengan mereka dan tentunya untuk keluarga yang ditinggalkan juga diberikan istilahnya kesehatan juga ya. Oke, baik pendengar yang masih stay together with us di 90,1 MHz. Untuk teman-teman yang sudah lama gak gabung ya, ada Mas Tris di seputaran Sumber Jaya. Piye kabari Mas Tris, api. Untuk Bang Sukri juga seputaran Alpo City ya. Juga ada Kak Reni juga di sana. Apa kabar Kak, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Juga untuk yang di Pondok Baru, ya, apa kabar di sana ya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan juga sama Allah Ta'ala. Untuk yang ulang tahun, selamat ulang tahun juga ya. Mudah-mudahan panjang umur. Yang lagi pesta juga, kita ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang samara. Tentunya hingga maut memisahkan ya. Tentunya untuk Anda semuanya, salam rindu terus ya. Kami hantarkan dari studio RRI Rimba Raya. Kali ini satu lagu dengan judul yang sama dari vokalnya grup band Tipek dengan judulnya Salam Rindu untuk Anda semuanya ya. Ini dia.

Oke, thanks pendengar Satu Bola, lagu kesukaan Kak Caca. Coba kita hadirkan di siang hari ini ya. Mudah-mudahan dia masih mantau kita. Oke, baik Kak Caca, ini dia lagunya. Sehat selalu, salam kompak terus, bahagia terus ya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, satu buah requestan lagu juga sudah hadir ke meja studio ya. Kali ini dari Mas Waris yang sudah lama tidak bergabung ya. Ya, tentunya kita ucapkan selamat gabung kembali, Mas. Sehat selalu di sana. Dan tentunya jangan lupa bahagia terus ya. Oke, baik, mintakan satu buah lagu dari vokalnya Deloitte ya. Judulnya Pilu. Wah, siang-siang pilu nih ya. Iya, oh, yang permintaannya supaya jangan sedih kali ya. Di mikdut biar enggak sedih atau yang remik ya. Kemudian salam kembali buat semua penyiar RRI Baraya dan Takengon. Semoga RRI tetap jaya di udara. Amin. Juga untuk para himun ya, seputaran Pantan Musara. Oke, baik, langsung kita dengarkan lagunya ya. Hati boleh sedih, tapi tangan harus tetap di atas, oke?

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 2 menit sudah beranjak dari Permasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masuki program seni budaya, maksud kami seni musik tradisional dan budaya.

0: wajan, kemudian kita semua diberikan dua kesehatan dan bisa mengamalkan ibadahnya, Pak.
1: Alhamdulillah. Oke, kita opening dulu, Pak, ya. Bentar, ya.
0: Iya, maaf, Pak. Tapi Bapak agak kecil kali.
1: Suaranya masih kecil, Pak. Coba dicek, Pak.
0: Suara Bapak.
1: Halo?
0: Iya, suara Bapak. Ini enggak kuat suara.
1: Ya penting suara Bapak yang jelas, ya.
0: Ya tapi kalau enggak dengar suara Bapak, gimana jawabnya, Pak?
1: Iya, tapi ini kita sudah ini, Pak, sudah apa? Sudah besar. Coba
0: pakai headset, Pak.
1: Iya, Pak. Coba dilepas headset-nya, Pak.
0: ini gangguan apa namanya?
1: Iya. Halo, assalamualaikum. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, salam budaya, salam lestari, dan salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Sahabat RRI Rimba Raya yang kami banggakan, senang sekali rasanya dapat kembali hadir temani Anda dalam program seni musik tradisional dan budaya. Sebuah program yang secara...
0: Nggak kedengaran suaranya, Pak.
1: Oh, nggak kedengar. Oke, saya coba dengan pakai HP, Pak, ya. Pakai WA, ya.
0: Ya mungkin ada gangguan apa sebetulnya Bapak, enggak?
1: Iya.
0: Enggak jelas.
1: Coba, Pak, saya pakai yang lain, ya.
0: Kita pakai WA, Pak.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Iya,
1: wabarakatuh.
0: jelas suaranya Pak ya.
1: Nah, ini baru jelas. Tadi
0: Oke.
1: suaranya suara jadi jawang-awang.
0: Oh iya, oke Pak. Kita opening dulu Pak ya, sebentar ya.
1: Iya, Pak.
0: Oke. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat RRI Rimba Raya yang kami banggakan, senang sekali rasanya kembali hadir ya, temani Anda dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Sebuah program yang secara khusus menghadirkan berbagai informasi, pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat kita. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu filosofi selamatan batu lintas tentang merawat warisan dan menjaga kebersamaan. Pendengar, selamatan bukan sekedar sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalamnya tersimpan nilai gotong royong, rasa syukur, penghormatan terhadap leluhur, serta semangat kebersamaan yang menjaga identitas masyarakat di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat. Tradisi selamatan batu lintang masih menjadi bagian penting dalam menjaga akar budaya dan memperkuat hubungan sosial masyarakat. Oke, baik, untuk mengupas lebih dalam makna dan filosofi di balik tradisi tersebut telah hadir bersama kita seorang budayawan yang sangat memahami sejarah dan perkembangan budaya batu lintang, yaitu Bapak Rohimon Ropi'i. Selamat datang, Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuacanya di batu lintang seperti apa nih Pak saat ini?
1: Cuaca panas ini Pak, cuaca panas
0: ya,
1: dan angin-angin poi.
0: Oke, baik. Lagi ngapain ini Pak bersama Ibu di sana?
1: Ini masih duduk-duduk.
0: Oh, duduk-duduk, oke. Tapi sedang ngopi juga enggak?
1: Ngopi barusan Pak, ngopi kalau ngopi kan enggak ketinggalan Pak.
0: Oh iya, ngopi dan tentunya tak ketinggalan roti hataharinya Pak ya.
1: Oh iya, betul.
0: Iya, betul. Oke, baik pendengar, Pak Rohmin ini juga adalah pendengar setia RRI Rimba Raya ya. Langsung saja Pak, Pak Rahimun, bisa nggak dijelaskan kepada kita nih, apa yang maksud dengan tradisi selamatan di Batu Lintang itu sendiri?
1: Ini saya sebelum

0: Memang kalau kamu dari segi sekarang, Pak.
1: Iya.
0: Kalau segi dari segi sekarang, memang cukup cukup memiriskan, Pak. Soalnya tidak ada budaya di situ, Pak. Ketengok sudah ada agak-agak larut di bawah zaman, Pak.
1: Iya.
0: Secara secara kita pribadi gini, Pak. Contoh, ada satu contohnya satu Aman Mayak dan Indah Mayak
1: itu. Iya.
0: Di situ kan ada tersebut dikatakan apa itu sebelum itu kan ada ajar muarah dan sebagainya kan itu.
1: Iya.
0: Itu tuh satu tradisi dari kita juga, Pak.
1: Oke.
0: Nah, tapi di sana ada itu tiga hukum, Pak, yang kita harus kita jaga.
1: Iya.
0: Hukum ada. Hukum pemerintahan dan hukum agama.
1: Hukum agama, iya, betul betul sekali.
0: Ya, kalau hukum hukum adat pun kalau melanggar dengan agama itu memang diperkenankan.
1: Iya, disarankan untuk ditinggalkan begitu, Pak, ya?
0: Iya, bisa tinggalkan. Contoh masih banyak sekali, Pak, di tengah-tengah masyarakat kita ini, Pak.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi kalau adat kita, adat kami Jawa, contoh, kalau orang mau sedang mau hamil gitu, mengandung 7 bulan gitu.
1: Iya.
0: Itu di sana ada disunahkan membaca surat At-Taubah.
1: At-Taubah, iya.
0: Sampai selesai. Dan itu nanti itu ada setelah baca itu nanti si yang punya mengandung itu suruh mandikan, Pak, mandikan.
1: Oh, dimandikan.
0: Mandikan 7 kali, Pak.
1: Oke, okay. Iya.
0: 7 kali tempat tadi, Pak. 7 air. Sama pakaiannya, Pak. Pakainya kain panjang itu.
1: Kain panjang jari gitu, Pak, ya.
0: Ya, di situlah adat kita, Pak. Jadi kalau nanti yang banyak kan banyak pengunjung ini.
1: Iya,
0: enggak pantas gitu.
1: Ganti lain, diganti. Iya.
0: Sampai tentunya ini baru pantas, itu ya baru dipakainya, Pak.
1: Oke. Iya.
0: Habis itu ini budaya adat Jawa. Dan itu di situ ada nanti kelapa muda. Kelapa muda namanya kelapa gading.
1: Kelapa gading. Kelapa gading, iya.
0: Gading itu loh, Pak.
1: Oke. Iya, Pak.
0: Nah, itu nanti dilukis antara Sri Kandi dan Janoko gitu, Pak.
1: Janoko, iya. Nah,
0: dilukis di situ, Pak. Iya. Nah, dari itu nanti kalau sudah siap dilukis di Janoko dan Sri Kandinya, baru dibelah.
1: Oke.
0: Dibelah. Itu cara pemahaman kami di Jawa gitu, Pak.
1: Kalau dibelah.
0: Kalau enggak tengah-tengahnya masih mereng, berarti ini perempuan gitu,
1: Pak. Begitu.
0: Kalau masih kalau pas lempeng itu, diberi laki-laki gitu, Pak.
1: Iya. Ini harus yang ahli yang belah ini, Pak, ya.
0: Iya, yang pokoknya walaupun ahli kalau emang di sana sudah dialihkan sama yang maha kuasa, bisa beralih, Pak.
1: Oh, gitu, Pak, ya.
0: Walaupun sudah ahli, Pak, memang sudah tradisi gitu, Pak, budaya, Pak.
1: Iya. Oke.
0: Nanti kalau udah dibelah itu, baru ini belah separuh. Ini laki apa perempuan tahu kita, Pak.
1: Jadi
0: sebelum kelahiran itunya sudah di prediksi, ini perempuan, ini laki gitu. Budaya lagi, budaya kayak cendol dan sebagainya banyak, Pak. Cendol itu dibuat kan di gula-gula Jawa, Pak.
1: Nggak boleh gula sembarangan, Pak, ya.
0: Bukan sembarangan, Pak. Gula Jawa yang kalau di sini namanya gula apa namanya itu? Gula aren kah apa itu?
1: Gula aren atau gula kelapa, Pak, ya?
0: Iya, itu nanti kalau emang itu nanti semua gula yang manis-manis itu mengandung keselamatan kekekalan, Pak.
1: Secara filosofi artinya itu, Pak, ya?
0: Iya. Jadi kalaupun nanti kalau lahir nanti si anak tadi bisa untuk menjaga dalam suatu hakikatnya.
1: Iya.
0: Kayak agama kita, agama Islam gitu, Pak.
1: Betul.
0: Iya, jadi itu nanti kalau sudah singkat cerita kalau sudah melahirkan, baru di situ

0: ada yang namanya lahirkan itu, kalau lahir kita orang Jawa kan ditampah, Pak.
1: Oh, ditampah. Oh, iya.
0: Ditampah itu diirik gitu.
1: Iya. Itu
0: ditampah itu melambangkan inilah dunia, Pak, gitu.
1: Oh, iya. Itulah dunia begitu ya.
0: Ya, artinya tampahnya itu, tampah itu sebagai melambangkan dunianya itu, Pak.
1: Iya. Nah, berarti sebenarnya tradisi selamatan itu bukan doa saja, Pak, ya. Berarti ada budaya-budaya tertentu, Pak, ya. Mulai menikahkan, hamil, kemudian juga melahirkan, begitu ya.
0: Iya. Nanti di situ nanti kan ada nanti sebelum itu kan ada nanti turun, kalau bahasa sekarang turun mandi kan gitu.
1: Turun mandi, iya.
0: Terus di situ, Pak, buat bubur rabang putih namanya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Apa itu bubur rabang putih itu? Nah, gitu. Jadi bubur rabang putih itu yang melambangkan kakang kawah hari-hari, getih busuk, pancer gitu, Pak, maksudnya, Pak.
1: Oh, begitu. Iya.
0: Apa itu pancer itu? Pancer itu yaitu Yang Maha Kuasa, Maha Allah, Maha Agung itu, Pak.
1: Iya.
0: Jadi kakak kawah hari-hari ketipu ser kelima pancer, ya kan?
1: Iya.
0: Itu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu, Pak, para sahabat karena gininya, Pak.
1: Iya, sahabat Rasulullah ya.
0: Iya, disitulah melambangkan di situ, Pak.
1: Iya.
0: Jadi untuk itu nanti ada lagi nanti jajar pasar, Pak, ada ubi rambat, ada ubi kayu, pokoknya semua 40 macam makanan ada di situ, Pak.
1: Wah, banyak sekali, Pak, ya.
0: Banyak sekali itu, Pak. Iya, jadi nanti dibagi-bagi itu semua, nanti dipilih mana yang pilih suka gitu, Pak.
1: Iya.
0: Jadi semua itu mengandung unsur keselamatan dunia dan akhirat.
1: Wah, luar biasa, Pak, ya.
0: Cuma budayanya, cara melaksanakannya, teorinya besar begitu itu.
1: Iya.
0: Hasilnya nantinya kedepannya ya untuk lanjutkan dalam satu agama kita.
1: Betul sekali. Kemudian, Pak, untuk acara selamatan ini sendiri nih, ya kan, seperti tadi ada khususan tuh 7 bulan. Sebenarnya kalau artinya itu apa itu, Pak? Kan kenapa nggak 5 bulan? Kenapa nggak 6 bulan? Begitu kan? Kalau ada yang gitu tanya kan, seperti itu, jawabannya seperti apa ini, Pak?
0: Jadi gini, Pak, ini dikaitkan dengan agama kita, agama Islam dalam Al-Quran kan ada, Pak.
1: Iya.
0: Mulai ruh ditanamkan di jabang bayi di kandungan, mulai umur sebulan,
1: tiga bulan
0: kan belum penuh tuh, Pak.
1: Oh iya.
0: Belum penuh. Jadi ruh itu disebul dari Allah Subhanahu Wa Taala itu baru bentuk janin yang belum bernyawa, Pak.
1: Iya.
0: 3 bulan. Ya kan, 4 bulan. 3 bulan dan 7 bulannya itulah baru sempurna, artinya napas sudah ada semuanya.
1: Sudah ada semuanya. Oke. Oh, itu ininya, Pak, ya.
0: Jadi Allah memberikan nyawa kepada si janin di jabang bayi di dalam perut ibu. Ya gitulah prosesnya, Pak.
1: Oh iya.
0: Jadi makanya diambil 7 bulannya.
1: Selamatannya
0: itu.
1: Oke. Apakah sampai sekarang masih berlaku tradisi ini, Pak, di Batu Lintang, di Kecamatan Batu Lintang, khususnya di kampung Bapak di Pantan Musara?
0: Ya, di sini, Pak, tadi saya di depan sudah saya sampaikan. Tapi ya cukup miris dari segala budaya di kita, Pak. Jadi ada juga ya 1-2 ada yang melaksanakan itu. Tapi hanya belum
1: belum sempurna.
0: Mana, Pak?
1: Oh iya.
0: Tadi bulan kan baca Al-Qur'an.
1: Iya, betul. Surah At-Taubah tadi, Pak, ya.
0: Surat At-Taubah atau surah Yusuf atau surat apa saja terserah.
1: Oh iya,
0: Nah itu.
1: Oke.
0: Jadi kalau filosofinya kalau surah Yusuf ya biar nanti kalau perempuan, kalau laki gagahnya kayak
1: Nabi Yusuf, iya.
0: Ada Mas Ibro mungkin gagahnya kan gitu.
1: Hey. Oke Pak, apakah kalau tradisi ini tidak selalu menurun kepada regenerasi Pak? Sebenarnya siapa yang salah dalam prosesnya ini? Apakah mungkin kita-kita yang tua tidak mengajarkan kepada anak-anak muda? Atau mungkin mereka tergerus dengan budaya-budaya yang lain nih Pak? Dalam proses aplikasi budaya tersebut di masyarakat.
0: Oke, saya jawab Pak ya. Kalau kami pribadi, keluarga kami, khususnya saya pribadi Pak, itu mulai dari anak yang pertama sampai kelima, yang tujuh ini, pakai itu semua Pak. Pakainya ya, kayak kita tadi sendiri atas saya sampaikan. Tapi kalau untuk merebar ke lain-lain, kefahamannya itu beda-beda Pak.
1: Beda-beda, oke.
0: Tidak betul. Kalau hilang tidak.
1: Tidak. Iya. Tapi ke cucu juga sudah di ini Pak. Untuk budaya ini sendiri sudah diterapkan juga ke cucu, ke apa, ke cicit sendiri.
0: Kalau ke cucu ini, saya kemarin sudah saya bina juga di cucu itu, adiknya siapa itu, Aman Alia itu, sudah saya arahkan juga pakai juga Pak, pakai ini.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Jadi insya Allah kalau kami keluarga, insya Allah.
1: Baik. Terakhir nih, harapannya seperti apa Pak untuk tradisi selamatan ini sendiri? Kan ini kalau kita lihat fungsinya kan banyak sekali ya, ada doa di sana, ada harapan juga. Kemudian ada budaya yang mungkin nanti bisa diwariskan ke anak cucu, Pak. Seperti apa nih harapannya ke depan, Pak?
0: Ya, kalau tadi belum saya jawab semua, Pak ya. Kalau kesalahan atau salah itu bukan pada diri kami atau diri kita masing-masing, Pak. Bukan. Tapi semua ini sudah saya usulkan kepada yang berwenang, contohnya Amaruje dan
1: Pak Imam juga.
0: Ya? Tapi tidak meresponnya Pak.
1: Oke.
0: Contoh ya kan, nanti kan ada nanti pada memperingati hari apa namanya, 1 Hijriah, 1 Muharram.
1: Iya betul. Tanggal 16 Juni Pak ya.
0: Tanggal, ya itu kan ada nanti. Di situ kan seharusnya ada Pak. Ada adat istiadat budaya Pak.
1: Iya.
0: Tapi karena orang ini tidak mendengarkannya Pak. Jadi ilah begitu saja Pak.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya Pak ya, kita bahas ya. Sebenarnya ada tradisi budaya yang apa, menyambut 1 Muharram itu Pak ya, tahun baru Islam ya.
0: Iya. Itulah Pak. Itu kan ini tanggal 16 atau tanggal berapa itu, hari Selasa kan?
1: Iya, betul.
0: Hari 1 Muharram 1447 Hijriah.
1: Iya.
0: Kalau rezekinya ini tahu nanti dengarkan omongan kita, kami ya mungkin bisa dilaksanakan buat tumpeng Kak.
1: Betul Pak ya. Supaya jangan terus tradisi ini hilang begitu saja Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Oke, baik. Gimana Pak?
0: Jadi harapan kami selaku orang tua, mungkin dalam satu di masyarakat lebih tua, tapi kadang-kadang ya itulah yang bisa manfaat untuk sekecil apapun bisa manfaat untuk masyarakat Pak.
1: Betul sekali Pak, karena budaya juga kalau enggak kita pertahankan siapa lagi Pak ya, nanti akan hilang terus-menerus kalau memang tidak diterapkan lagi kepada masyarakat.
0: Iya Pak, betul.
1: Baik
0: betul,
1: Pak, Pak Rahimun, terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama kita siang hari ini ya.
0: Siapa insyaallah.
1: Sehat ya, selalu Bapak, sukses Amin. Terus bersama dengan keluarga juga. Salam juga untuk di sana.
0: Sama-sama Pak.
1: Ya,
0: Pak.
1: Mudah-mudahan satu waktu kita bisa ketemu Pak ya.
0: Insyaallah Pak.
1: Oke, baik. Demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Demikian kita sudah ikuti ya program seni musik tradisional dan budaya. Tentunya dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa tradisi bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga jembatan yang menghubungkan generasi demi generasi. Dan tentunya pendengar, tradisi selamatan Batu Nintang mengajarkan tentang rasa syukur, kebersamaan, gotong royong, dan pentingnya untuk menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Atas nama keluarga besar RI Rimbaraya, kami ucapkan terima kasih banyak nih Pak untuk Pak Raymond ya, yang telah berbagi wawasan dan pengetahuan kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya daerah serta mendorong kita untuk terus menjaga, melestarikan warisan budaya sebagai kekayaan bangsa. Oke, baik, saya pamit undur diri ya. Tetap cintai budaya, lestarikan tradisi, dan wariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda atau generasi mendatang. Oke, baik, langsung kita hadirkan beberapa buah lagu Jawa. Ini dia Rondo Kempling featuring antara Sodik dengan Intan Caca untuk Anda semuanya.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi berbahasa dari dataran tinggi Tenogayo. Oke, baik pendengar, tentunya yang terangkum dalam program keberseruan ini. Oke, baik, dari studio Jalan Botol Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Seruni menyawahni kader Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Pembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Seruni. Tarlo Selasa 9 Juni 2026. Saudara, inilah kabar Seruni selengkapnya. Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Pretoria KJRI Cape Town rencana memantau perkembangan situasi keamanan di Afrika Selatan. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Pretoria KJRI Cape Town renyah memantau perkembangan situasi keamanan di Afrika Selatan. Langkah hoya iwet ikarenan sidah lo kukodok aksi demonstrasi anti-migran muningket terjadi di bebian wilayah. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyawahni aksi demonstrasi ya arah ibebian kutekul terutama Pretoria Johannesburg Rum Durban. Mayoritas sasaran ni aksi ya keneku imigran berkulit hitam ari luar Afrika Selatan. Didasari informasi ari perwakilan RI di Afrika Selatan kene sawah seni gerara WN si menjadi korban i demonstrasi oya. Kini arah sekitar 390 WNI seni tercatat i berbagai wilayah Afrika Selatan. Sementara KBRI Pretoria P ngemuin bahwa WNI guna katingo jege-jege menyusul gelombang demonstrasi anti-imigrana. Kini WNI iimbawe guna katingo menghindari kerumungan jemadeli. Memantau media terpercaya terkait perkembangan demonstrasi rum tetap jege-jege i lingkungan sekitar. Nehya iimbawe juga guna katingo jege cerak saling menosah informasi ku komunitas WNI terdekat. Waktu beluh-beluh kenen tilupen menembah dokumen resmi ike situasi darurat ikinie mulaporenya ku perwakilan RI hotline KBRI Pretoria tambah 2776853243 KJRI Cape Town tambah 2772711670 kepolisian Afrika Selatan 10111. Mani ari RRI Takengan menyawahni keber Seruni.
1: Tim Satgas Pengawasan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah Retribusi Daerah Aceh Tengah munaran rapat kerja di Aula BPKK Aceh Tengah. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Tim Satgas Pengawasan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah Retribusi Daerah Aceh Tengah munaran rapat kerja di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapatai pimpin Urum Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kin mudata masalah strategis si berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Permasalahan si dibahas antarai terkait kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, TKA, rum pemanfaatan aset olahraga pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga menyoroti renahi kepatuhan wajib pajak, lemahi pengawasan, penegakan sanksi, urung gere optimalilun digitalisasi perpajakan daerah. Mahyani, Ari RRI Takengan menyawahni keber Seruni.
1: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap Menteri Kebudayaan Fadli Zon gehku pertemuan penyair Nusantara atau PPN ke-14 tanggal 24 Juni 2026 di Aceh Tengah. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap Menteri Kebudayaan Fadli Zon gehku pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 tanggal 24 Juni 2026 di Aceh Tengah. Harapanai sawahan mane waktu audiensi dan koordinasi urum Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat. Iprene pelaksanaan PPN ini ihadiri 14 perwakilan negara. Undangan ku Menteri Kebudayaan Nape menisawahannya langsung kati we ngukmunu ke kegiatan noya segergus muresmin Taman Budaya Aceh Tengah. Mahyani ari RRI takengan menyawahni keberseloni.
1: Informasi selanjutnya, rege semen di Kabupaten Aceh Tengah naik i Juni 2026. Masyarakat Takengon Aman Nadipa mengaku rege semen si sebelumnya 73.000 per sak serloni sawah Rp80.000 per sak. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Rege semen di Kabupaten Aceh Tengah naik i Juni 2026. Masyarakat Takengon Aman Nadipa mengaku rege semen si sebelumnya 75.000 per sak seruni sawah 80.000 per sak sehingga terdampak pembangunan rumah si tengah ibuatan. Sementara ya, Mahdi pemilik toko bangunan i Takengon membetulkan rege semen ngesawah 80.000 per sak naik ari 75.000 seminggu sebelumnya. Namun data ari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah mencatat rege semen stabil ir ke 73.000 per sak. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni keberseruni.
1: BMKG Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca wilayah Tengah Aceh pada Selasa 9 Juni 2026 didominasi kondisi beramun sawah tebal. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: BMKG Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca wilayah Tengah Aceh Selasa 9 Juni 2006 didominasi kondisi beremun sawah tebal. Prakirawan cuaca BMKG Dedi Aradana menyawahan Aceh Tengah dan benar meriahi perkiraan beremun sawah iyo, sementara Hulus dan Aceh Tenggara berpotensi mengalami urun iruhul sawah iyo. Iklim lo sebagai wilayah Tengah Aceh iperkiraan ngeh urun, BMKG menghibur masyarakat kati waspada terhadap perubahan cuaca nyekati memantau informasi cuaca siayu melalui kanal resmi BMKG dan RRI Takengon. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni keberseloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan keberseloni hari RRI Takengon nantinan keberseloni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 21 menit sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tanya dimanapun Anda berada, apa kabar siang hari ini? Semoga sehat, kebahagia, dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah dan aktivitas-aktivitas kita. Agak baik yang sedang menikmati santap siang, yang beristirahat juga sejenak dari pekerjaan ya, tentunya menemani usaha berada di rumah, di kantor juga, di kebun kopi maupun dalam perjalanan. Terima kasih telah memilih RRI Rimba Raya sebagai sahabat setia Anda. Tentunya saatnya menikmati sajian musik dangdut yang tak pernah lekang oleh waktu. Tentunya dangdut adalah kita, bersama kita, disukai tua dan muda, hadir di desa maupun di kota, digandrungi laki-laki dan wanita, dinyanyikan pejabat hingga masyarakat biasa, bahkan dangdut telah melintas batas negara dan dikenali oleh orang, dikenal hingga mancanegara. Oke, baik-baik, satu buat telepon, coba kita sapa ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan Bang Sopian ya.
4: Ya, ya.
3: Apa kabar Bang Sopian? Sehat?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Lagi di mana posisinya nih Bang? Lagi di mana posisinya?
4: Di rumah.
3: Di rumah ya, nggak di kebun Bang ya?
4: Besok udah Bang.
3: Oh, besok ke kebun. Oke, okay, baik. Seputaran Genting Gerbang, cuaca siang hari ini seperti apa Bang? Panas atau hujan?
4: Lumayan panas nih Bang.
3: Lumayan panas. Oh ya ya. Oke, okay, baik. Sudah santap siang.
4: Dua hari ini panas terus ya.
3: Mudah-mudahan sore nanti mudah-mudahan sudah turun hujan Bang ya, bisa mendinginkan suasana kita. Oke, baik. Mau dengar lagu apa nih Bang Sopian?
4: Lagu Jawa, Rondo Kempling Bang.
3: Oh, Rondo Kempling. Oke, baik. Spesial untuk siapa lagunya ini?
4: Untuk keluarga ini aja di rumah.
3: Untuk keluarga di rumah. Oke, baik. Itu aja Bang Sopian.
4: Ya, ya.
3: Terima kasih banyak Bang Sopian.
4: Ya, ya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oke, baik, pernah ada Bang Sopian dari seputaran Genting Gerbang ya, sudah bersama kita. Tentunya kita ucapkan terima kasih Bang atensinya. Salam sehat, salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Berikut juga ada satu buah WhatsApp ya dari Busra Ependi. Kita baca sama-sama ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya. Semoga semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Bang, request lagu dong. Oke, ya boleh dong. Judulnya bukan yang pertama. Bukan yang pertama, tapi yang terakhir pastinya Bang ya. Oke, salam-salam buat pendengar Radio Rimba Raya. Ini dari Busra Ependi di Pantan Penyok. Sukses selalu RRI. Terima kasih banyak Bang Busra ya. Salam kompak terus bersama RRI Rimba Raya. Tentunya juga jangan lupa bahagia untuk di sana juga. Salam juga untuk keluarga di sana, sehat selalu, sukses selalu ya. Amin ya Allah. Oke, baik, langsung kita hadirkan ya lagu permintaannya dari Bang Sopian dulu sepertinya ya. Bang Sopian sepertinya suka sama Rondo Kempling siang hari ini ya. Oke, baik, langsung kita putarkan. Setelah itu Bang Busra juga punya kesempatan untuk kita hadirkan lagunya. Oke, baik, untuk Anda semuanya selamat siang.

Yo, kempling lo mas. Oke, baik pendengar, kita tinggalkan rondo kempling ya. Dari featuringnya Sodik featuring Intan Caca. Oke, baik, kita hadirkan lagu dari Busra Effendi ya, yang dipintakannya bukan yang pertama. Ini dia.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu melihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 43 menit sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, hey hey hey, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, musik memiliki kekuatan untuk menghadirkan kenangan, mengobati rasa lelah, dan menjadi teman dalam berbagai suasana. Begitu pula dengan dangdut. Dari generasi ke generasi, musik ini tetap hidup dan terus dicintai oleh masyarakat Indonesia. Oke, baik yang baru saja bergabung ya. Selama 1,5 jam ke depan, kita akan masih menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut terbaik yang tentunya siap menemani Anda semuanya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih, Kak?
1: Bang.
0: Dengan siapa di mana ini? Di Orum Sahan ini.
1: Hari Duta ini,
0: Hari Duta. Yo, GP, Bo. Orum Kak Selfie gini. Alhamdulillah. Ini kena gipa ke dangga seliwat enang-enang maklum kami. Mun enang-enang lewat Totorayun.
1: Lewat Totorayun.
0: Betul. Ranya salah ku anu niku RRI berai ini ngemubah le ngapi
1: greka. Aku sebulan kena berubah ini gak pat mau ini toh.
0: Anak kene.
1: Gak ditanda lagi suara Mak Selfie. Udah diberinya beberapa bulan ini, gak bisa dikembalikan lagi ya pada Allah. Orangnya kene.
0: Berarti ini mah aku sih salah ga mau balingnya. Aku mau aku makin muda bohlingnya. Alhamdulillah. Boh sehat-sehat ki Unika. Hana panen Uni.
1: Ladang duit ini panen ini mangga.
0: Gurui. Kurasa ger penumi kelam niga ngawan ladang duit betul. Oh, ya, galik ngamuli duit.
1: Galik ngamuli duit niga. Duit niki ngon gambari marian bangka.
0: Oh, ini sudah karung dengan aku.
1: Halo, biasa gambar Pak Harto.
0: Betul.
1: Gambar Pak Pati ini gambar nidurin kayak ngon
0: duit anu. Inum petak penengonan.
1: Gambar di pinang bangka, gambar di
0: Adik ya Allah. Sidang ngergem pinang deh, Kak.
1: Pinang ke super 15 kene Bang.
0: Oh, 15. Nu no, semangat berarti aga tengah angin anu ngebeki pinang jemaya aga.
1: Halo.
0: Oh, ingat kumu Kak. Yo nanti kena pinang api renyem belah aga.
1: Ini lagu anu ngelihai pora ke gerak kemenian cebek-cebek kukut betul. Bang.
0: Betul. Berarti sini tutup mata pipas nyuke ya aga. Keprek.
1: Mata semangat.
0: Atau si renomi betakumu nepirnya kena diri.
1: Paling geng bang, paling kan jebek pi puma menganu mau, mengi prodang
0: dus
1: karena dia
0: menganu
1: kayu.
0: Betul.
1: Dia menganu para himun tina bangga.
0: Gue pada yang mengi cerita ya.
1: Anak tina kesimpulnya nanti pas buat bangga.
0: Anak kesimpulnya kah?
1: Berarti kegerdari USG Kupandika ho bangga.
0: Betul.
1: Serikan
0: dina
1: kali
0: Bapak Ikramil dina lukis bangga. Aku belah keramilnya ya.
1: Ai belah keramilnya. Karena dari kena si ahli kali Bapak anu mangkin belah wayang ngara
0: jawab ni. Ngaguna retak ki kene ge.
1: No. Ikemereng belah ki kene
0: no. Betul anak banan.
1: Cewek tu
0: betul. Memang hari kucak minta ge.
1: Tahan si USG dari nega. Ambus. Lebih jauh ya sebenarnya bang.
0: No, anu percaya ke ku ya kira-kira kak. Oh ya keyakinan ni ya ga.
1: Ah, keyakinan sebenarnya jaman pikir ku ya ga.
0: Betul.
1: Pikir orang gayu kena jaman bang ga. Kena cuma dua jaman. Iku si penemahan kita ke belangi lemut pembawa ni.
0: Aku banan.
1: Lemut penampilan ni kita banan lah nak kita betah ni.
0: Kita kerap si
1: keras
0: suara
1: lagu
0: gitu
1: botong-botong.
0: Petegar-tegar betah ya. Petegar-tegar cerah. Cuma keku MyP USG haram memang perbedaan MyP haram gak gerba ini 100% betul. Tebang USG banan tiba-tiba rawan betah ya.
1: Tapi mangga masjid di sini persenku gerapi 100% mangga.
0: Betul.
1: 90 menunjukkan mangga.
0: Ya,
1: ke ilmu ni Tuhan mehnya bangga
0: sih belajar di doktora mangga. Betul. Oh ya gerasalah nih kau ya gel. Seluruh rencana ulak nih kak. Aku dah. Seluruh rencana ulak soalnya sengap di kami ini gerara mak Selvi. Betul serikandi. Hana nyala jemuka.
1: Pokok emang kau ikut ngerak, ikut ngemayu sih ini. Serikan jangan ngulang berarti.
0: Iya betul betul.
1: Geru-gerilan. Dan ni bulu pongan pak saya tu.
0: Betul.
1: Di ladang duit ni bangger kan.
0: No ini
1: engge maksudnya
0: betah kesin tiolok tu deli karungak sih gertermah betaga dabu hanu nepi anu metus kesihana
1: bilang cukup nanti pak
0: Wei betul
1: cukup
0: baik gitu apa kak nanya lagu muruh nih kak
1: pokoknya mudah-mudahan berkah bang
0: amin ya Allah ya doa tega
1: nong lagu Bang Bo hari Imam S. Arifin Bang Bo.
0: Imam S. Arifin na judulnya kak?
1: Judulnya Sisa Cinta.
0: Oh, gara ka anu ya kak? Ona Sutra, Sisa Cinta.
1: Oh, anu mah Bang, pokoknya harus dikenalin Bo. Sisa Cinta. Ada sarannya hari Mieges, Sisa Cinta kak.
0: Oh, betul saran Wiga. Bagaimana beda ya kak? Harap kurasa Imam gak?
1: Imam S. Arifin Sisa Cinta.
0: Anak.
1: Bang Bo, nong ke kiro keruan
0: ya tanggung ku hari duta Sarah ge
1: aku programi ke pas di Sarah Mika Ari anu deh nih Ari Mansur
0: S Bangga
1: Mansur S pagar makan tanaman
0: pagar makan tanaman iya
1: pagar makan tanaman panganan nya tanamnya pagar.
0: Iya ya. Ini ara sisa-sisa cinta tapi penyanyi anu nih kak. Ike Imam S. Arifin panggilan cinta. Anak sini anak judul itu.
1: Sisa cinta Imam S. Arifin.
0: Sisa cinta Sarawa sisa iga. Iya. Boh.
1: Pokok ike gerarak si baris sahane baris itu keren turun
0: nih tega. Iya. Si nomor 2 ne kak ulangi kopi nomor 2 ne greninga si aku maklum ga si nomor 2 ne lagu nomor 2 ne
1: pagar makan tanaman
0: pagar makan tanaman Imam S. Arifin apa ga Mansur S. bawa
1: Imam S. Arifin ga
0: bawa
1: gegerara si Imam S. Arifin itu keren anu jangan merana deh
0: ini. Iya bawa makin sah ni lagu ini kak
1: kami terutama timbang penyiar semoga sehat selalu
0: iya berizin
1: semangat terus. Semoga disenangi oleh pendengar.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah berizin.
1: Dan penyiar lainnya Bangga.
0: Ya.
1: Tokohnya Bang Ibnu
0: ga. Ya betul. Alhamdulillah. Walaupun anu ga urum anu urum kekuyui kayak kak. Nggih,
1: ngene. Urum kekuyui ini.
0: Urum kekuyui ga.
1: Tapi gara-gara keras kekuyui Bang Ibnu
0: ini. Alhamdulillah. betul. Arab mesti metuh durina. Ya.
1: Terutama Pak Rahimun semoga sehat selalu bersama
0: ini amin
1: keluarga BNI
0: amin ya Allah
1: dan abang sing mayu-mayu ini kembali salam ke yang kirim salam
0: iya
1: kirim salam sama saya kirim salam dari duta walaupun suaranya belum 100%
0: betul amin mudah-mudahan cepat sembuh dah orang-orang
1: bang ikut sawah ke lagu gayu kirim salam kirim lagu gayu
0: boh Hana lagu kak
1: beri Hana harap kesukaan boh
0: iya boh
1: Amanjul Gumara
0: oke sip
1: kita
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik dengan Mak Selvi juga sudah bergabung dari seputaran Duta ya, Dusun Tangak di mana di Bergang ya. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
0: Hey. Kuna kabar akak? Sehat keku? Oh,
1: sehat Bang Ulu. Orang asli-asli kita semangat,
0: tetap
1: bahagia.
0: Semangat di udara.
1: Aman.
0: Amin. Ya ke mamam.
1: Nge Bang Uli.
0: Ana ita
1: Ino, ke perinding kike, tanya.
0: Selo yo.
1: Dengki anu bang, ane ya.
0: Dengki pengat. Dengki asam jing. Di iden deh.
1: Sambal.
0: Sedap.
1: Sambal.
0: Sambal ladu.
1: Sambal ladu Padang.
0: Sambal ladu Padang. Sambal cabai hijau ke cabai merah.
1: Cabai merah.
0: Cabai merah dong. Oh sedap. Agak meminyakkan ya ga. Ya tanggung nampak isara pingan rohul ni turah tulu ya ga.
1: Opat bangun.
0: Opat no. Ini betul kami ni anu yang angek-angeknya kami ni ga.
1: Demalah ku bang
0: anak
1: itu.
0: Iya.
1: Demalah.
0: Awati.
1: Pecogai ini
0: demalah ni
1: anak.
0: Demalah pecogai.
1: Bang, mana isi pusat gempa mana bang?
0: Mana keberi daerah Hanul kak? Karena hugrali ya. Daerah Simpang Balik kah keberi masjid Simpang Balik api anu pecah kaca ya kah? Keberi.
1: Oh, ini gempa bang
0: kah? Geri kita ngon lan kuni kah? Cuma memang nengon kerasi all.
1: Oh, ini pusat gempa kah?
0: Daerah sekitar Roya kah?
1: Persangkul aku
0: gunung nama
1: anu
0: mah bangun. Oh ya, izin tepengi pedeh linganu algu aguaru arasim joro sari buru. Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: asalnya.
0: Oh iya lah. Lah
1: kayak lingga juga pengen geralungan
0: gitu. Mm-mm, nama begeralungan ke toyonyi, bejerulungan, begeralungan ke katas. Guna barang gayu kuen. Hana.
1: Tas bencana.
0: Tas siaga bencana, betul pede.
1: Tas siaga bencana.
0: Oh, betul pede. Orangnya
1: juga cerita motor.
0: Betul.
1: Sambetihi juga betul. Bebagai.
0: Sambetihi.
1: Pilihan
0: isi
1: sana.
0: Iya.
1: Pilihannya
0: motor Auripon nyak yang kerja. Betul pede ya kak. Iya. Tapi Allah kemerasa.
1: Isin pak keras bebagai. Aku tengah niri kak. Tetanggang kuning dan sangka aku dari itu.
0: Iya.
1: Kembali aku ngirinya, kak kok ngerasa kok gempa sihan kok ngewet nomi, kena ketunya aku nomi. Nih, aku ke rumah ini kuna keperinan. Gempa pada ini kami metangku, masa ngerasa kok nenggi keperinan.
0: Oh, ina. Atau mungkin ku merasa doruan gempa betah, gak peningan dor. Jemam gempa ke peningan betah.
1: Oh, kak saya tina merini aga.
0: Kita doruan peningan soalnya. Gempa rum gempa pi betih geri betih ni sisi gempa sisi geru betah aga. Soalnya doranu betah goyong betah.
1: Ngan siya karena dia ngan goyong ngan jadikan ni
0: nggih ku dulu itu mangan dengki soalnya gerka.
1: Kak Selvina nguna nyonya hanet mau kok dia ni ya.
0: Oh ya, ngecek pinang kebere. Terbayang ku pe unik kan, pusat duit kene gerka di ladang duit. Niku ke di ladang duit selo ninga ni ulaku kala nareh betaga.
1: Oh.
0: Tua ini nak duit tanayon katan karung betanya rensuh ketipe det kara. Ayon mian betah. Numbak kupi kak, numbak kupu kucak, wiara nupi awni, ara pinang, ara coklat, pinang nupi tengah mal regi 15,000 per kilo.
1: Enggak bikin campur ke iwan kupi
0: aja. Iwan kupi al kak, teba durin. Teba anu mian kene jemai suwen gerkah ana gerale ya si kinanua kak si aku buah salaa buah kucak-kucak jernang
1: jernang doh aku dari mi suwen ya bang weh ana kupi bepocok kon
0: sok tahu diku
1: aku impusu bae
0: go
1: suan jernang non pusa kengon go inu mati deh aku berpan aku ngucik. Kuan kupi ay campur ay na jang jarang bang uy.
0: Iya.
1: Ini akong gerpa kanker yung tepi cocok yo ya.
0: Oh iya iya iya. Betul.
1: Emang mahal regui ga?
0: Regui mahal ratusan ribu per kilo betaga.
1: Maksudnya ya nih pisahan tempat ya bang ti urung kuan kupi ay mencampur ni ga.
0: Nggih, wis soalnya batang nyapi meruwi gak ga?
1: Semuanya meruwi bang. Aku kengon tetanggang pun kusu.
0: Iya.
1: Aku dari respect suan yang sprint kemal pergi. Ini ngeri bang wey.
0: Iya, iya, iya.
1: Anak, aneh pian saraji jari kadang ruwi ya benar-benar.
0: Iya, betul, betul. Gerjan kita ngeri nengon ya ga?
1: Kayak ngon-pengen ngeri ya, dari polgi suan bangga ini dari ini ya, kenapa? Kepala pergiin dari
0: tata
1: pakia di anu panen itu ke.
0: Iya, gitu walaupun RG geremal penting aman tak kak ga?
1: Penting aman, kupiah deh bangga.
0: Kupiah deh.
1: Kupi lucu tak ga selah cuan selang nama.
0: Iya, iya, iya.
1: Penting ada barang, ada uang.
0: Terbayangku rugi 400 ribu, pocok kayak mah operasi menkumah sakit itu tangkuh 600 ribu, gitu kah?
1: Sarjuta.
0: Sarjuta.
1: Agrilan modal ini itu, ya kan? Tuh, dari ini ya, guru ya. Bisa,
0: betul. Betul, betul.
1: Agen kupina ni tu.
0: Agen kupina bulat-bulat betaga. Ya ranting
1: ini. Kupi pun sartem jadi 300 sekarang dia.
0: Betul.
1: 300.
0: Kerana kenusi bawen ni.
1: Ya, suana ni dia hanya selang nanwa. Wp termasuk kucing mah bangga.
0: Betul.
1: Kamu tidak perlu ni kerana kita bang.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Onyong kemeni tu yang mana aku kerima ini kerana kerja.
0: Ya sawah jung.
1: Jadi sama rabunya kena mayurnya.
0: Betul.
1: Kutipnya.
0: Kutip ke diri ke?
1: Kutip yang kipernya karung masing-masing.
0: Tidak betul kan? Maka tekor bandar ke? Kita
1: nak. Yungko si bang, yungko si.
0: Betul, betul. Cuma kebetannya sini ger ke? Jema pi, ya ajak makan nongkosan pil ger merasa ni jema.
1: Orang lain bang?
0: Nah,
1: turahku pono kang Beni kaya.
0: Turahku 70 saretem bayangku kak.
1: 70 saretem itu sini gitu.
0: Bagi dua. Di, nah, bagi dua. Kedua arah.
1: Karena dari nyuan kopi gitu bebang.
0: Hanata, Hanata suanku. Jernang gerbaku. Wah, keti sini aku nih model dekak jema betager kah. Kegeragun ager, eh ngone men posi ke karang-karang tik ni men regu kegeru ke menawi pak.
1: Sakit kiting kami ya.
0: Betul. Turah siratai betager ke soboh ke siwasan anu jengui kupi porak-porak kurung
1: budi betul.
0: Nu anggap sedekah deh woi.
1: Bagi dua bang. Bagi dua gitu orang jemawang. Kita mikirin
0: nebes, mikirin sempur. Mikirin popok betaga. Mikirin usuh miantaga musim kupi.
1: Kalau gue ongkosan begitu bang, gak ngomong kupi.
0: Mikirin
1: popok. Penisir badan gitu.
0: Si mahati kutip de diri kaya.
1: Ini tu ada kepinungan di tuan porakku bang.
0: Oh ya, lu pakai pakai payung yo. Pakai payung warna hilang.
1: Ini nong tu hilang payungku. Aku suka memang warna hilang
0: tu. Apalagi warna pink betaga tip, geh mamuk mamuk pi. Oh iya iya boh kita nikah. Hananya lagu Nurul ni. Lagu
1: si. Lagu Nurul ni bang.
0: Hananya lagu mu ni.
1: Mati aku.
0: Hey.
1: Ayah
0: kita. Asik. Mati lampu ke mati aku.
1: Mati aku.
0: Mati aku. Soalnya beda beda ya.
1: Beda ke?
0: Iya mati lampu mati, mati aku.
1: Lampu. Ini mati aku.
0: Ayah
1: kita.
0: Asik.
1: Enak. Kenangan lama bang.
0: Boh. Ini anak tiba misara ke deh kak.
1: Inung kak selfie nih ni nusan saya bang mayu ya bang.
0: Arabang Sopian, arah kak selfie, arabang Busra Ependi.
1: Anu biasa grup nak taring Bang Hana.
0: Bang Joy, Bang Joy nampak imeh pulsa ikak ke? Gerem setok
1: ya. Gerem setok. Kalau setok siapa yang nanya? Hanya anu sarang bang.
0: Mana teh mami?
1: Madu DJ madu.
0: Oh madu madu ara. Oh. Kak ini ara versi DJ ke? Si si kentali kah?
1: No si kentali bang. Wo. Semangat porayo.
0: Bo. Oh tangan di atas bo.
1: Kaki di atas
0: karena tangan di atas. Bo poran kita putaran bo.
1: Oh cara bangun. Anak
0: mio.
1: Sendiri aja.
0: Sendiri aja. Oh, oke.
1: Sendiri aja deh.
0: Sip lagi. Sip. Oke deh.
1: Nong lebih dari kak Sylvia ke TV nongnya tu bukunya. Berpulang kok kak Sylvia. Nong lagu kita tu ni penengah
0: nih. Ana dulu boh ngekinget kak bebenek ngekinget
1: salam salami kita abang di Mulyoni mudah-mudahan sehat selalu
0: amin berizin amin ya Allah amin
1: sehat beserta keluarga agar
0: ya amin amin ya Allah
1: dan untuk karyawan dan karyawati di sana ya. Aku pernah kenalan sama karyawan Yoni Bang
0: Uy. Oh ya kasih kenalan geh
1: kita segar pihak aku nelpon empat ya
0: oh ating geh kini sih.
1: Ini mau kusi mangge. Mahobeng. Obeng
0: nang op. Kumle memle mahobor kene ko mani.
1: Obeng obor ger kapan lu lumian bang benarwi ku sama su. Ini mati-mati bang
0: bo. Bo. Muri mi.
1: Ala ker tu ni ku colok kono bora kata sini muri papi.
0: Nyuri kerjiwa teh. Bo.
1: Baca bang, lanjut perjuangan. Bo
0: kata, berizin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jemaah keringan, ada kamu juga ya dari seputaran Nasir atas sudah bersama kita di siang hari ini. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk Kak Amoy atensinya. Salam sehat, salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke baik. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah
0: kita. Dangdut adalah kita. Kuna kabarmu dekku sehat ke?
2: Seperti yang kemarin-kemarin Bang Wei.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bahagianya seperti kemarin-kemarin, kalau sedihnya jangan ya.
2: Sudah menipis. Banyak, tapi sedikit sudah menipis.
0: Alhamdulillah, penting sudah hilang sebertahap-tahap begitu kan, tidak mungkin sekaligus seperti membalikkan telapak tangan begitu ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke, sip, mantap. Nah, oke, cuaca seputaran Jamrud gimana, Dik? Siang hari ini.
2: Orang berdetak, Bang. Wihana masih ut badan kering.
0: Nanti sampai masih ut yo. Akan dijemah kesiwan dunia nge mayu anu kene ga.
2: Dan jemah kusi pedeh.
0: Betul. Iya, iya, iya, iya. Bo. Nge ke mama meruhul ni.
2: Kebetulan nge bang hulung tenaruh jerapah.
0: Ino, ikunangku tenaruh jerapah. Oh, mata sabi ke? Atau mungkin ni anu dadar.
2: Bulat-bulat keperluan bang.
0: Nuh, aku nembayangin aja. Iya. Oi.
2: Nong dari naru-naru kahes ke mana? Kena jema-jeman. Naru petali sarawa puncai kena ke naru pecerak sarawa mesti ke. Jadi nong langsung ku lagu bang.
0: Boh, hana jangan lagu murahun dek.
2: Nong pe teku kupenge judul lagu ayah bang teku kupenge lagu ayah pe. Cuman mengi lagu ayah kita nanti berpikir ku sekini bah terah ku sekuan berpikir bah.
0: Oh ku semula kuan ga bah. Hananya duduk judul li.
2: Ari doyok kader bang judul ke.
0: Oh lagu zaman ini ga.
2: Burung cemburu kan.
0: Iya bah ngedemu ni lagu ini.
2: Mm-hmm. Eh, kenapa mulanya putaran bang bah? Nong si saroy aja ku tiru. Penting awalnya putar bah.
0: Mari gerpeng iku nih. Mari gerpeng iku kene.
2: pengil. Cuma dia sarang ni, dia kutiru darah ni dari apa. Penting awal perdana itu putar.
0: Wah, ke terah niru tabi meluk kita ku Kak Selpio ke. Ku anu Kak Amoy betaga.
2: Sesegat tengok bang no, si pemarin nyalpon si tunggu aku no, tetap pemarin lagu
0: Pis katimu Kak Akante yang putih matai pecengang betaga nampil lagu puter. Nabuh ku terakhir mayu tiru koko pemulung. No ini pis ratimu.
2: Bah tak apa-apa si meh lagu okay. Kak Amoynya putaran okay, cuma ni hati meh lekne ibu putar lagu ya
0: oh, setengah betul ke? Setengah ke deh no, aku rempakat lagi oh. Ya, aku rasa langkah ini merah mahobor jadi aku eri rimbaraya ni ya. Boh dek, boh. Boh kita
2: putar. Oh, ya, boh siap. Salam, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Sukses berjil. Dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
2: Diberi kelancaran kerjaan oleh Yang Maha Kuasa apapun amin. Itu dimanapun dan kemanapun.
0: Okay, amin. Doa yang sama kini ku keluarga dek, boh. Romantis boh, terus, bahagia terus. Sampai maut
2: salam memisahkan. Salam selanjutnya kan Pak Rohimun, Pak Rohimun Bang ya. Joy.
0: Mm-hmm. Ya.
2: Kak Selfie.
0: Kan Kak Selfie, ya.
2: Bunda Hana. Kan saya ada teh Bang.
0: Kan saya ada teh Bang. Kan ini si membengi kita rohul nih gah.
2: Oh Bang.
0: Oke siap. Brejen dek.
2: Bo Bang. Nyongkan aku ke kuputar cik. Tanya saya ni Sarah di lagu kan?
0: Ya,
2: cuman Pak Rami ku pikirin mulahannya si perasaan pelucunya, noya kecil bang boh.
0: Boh siap. Wa aku pun jadi ke sih boh.
2: Boh tak bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik dari Jamrud juga sudah bergabung ya, ada Caca di sana. Oke baik berikut juga ada WhatsApp dari Pak Rohimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kompak terus, salam sehat terus ya. Mas Waris ditunggu nih kapan bergabung bersama RRD Rimba Raya. Baik, matang satu buah lagu kita pilihkan ya untuk permintaan dari Mak Selfie di seputaran Galna City di Duta siang hari ini ya. Baik, dari Mansur S, ini dia Pagar Makan Tanaman.

Oke, baik pendengar mendatang satu buah lagu kembali kami hadirkan. Kali ini masih dari permintaan darinya Kak Amo ya, di seputaran Asir-Asir Atas. Ya, dengan lagu bertitel Mati Aku, kita hadirkan kembali siang hari ini. Ini dia.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 21 menit sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Terima kasih ya. Terima kasih untuk menjadikan kami sebagai sahabat setia Anda. Semoga apa yang sedang Anda kerjakan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang terbaik. Bagi yang sedang beristirahat, ya nikmati waktu santai Anda. Bagi yang masih bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tentunya masih di edisi Selasa, ya semangat harus tetap menyala. Oke, baik pendengar, berikut satu buah lagu kembali kita hadirkan. Ya, kali ini dari Pak Rahimun dulu ya. Pak Rahimun soalnya mau istirahat, katanya sesaat lagi akan mengajar anak-anak. Oke, terima kasih Pak, kita hadirkan dulu lagunya. Ca, sabar Ca ya. Oke, baik, dari vokalnya Didi Kempot. Lagu yang fenomenal ya. Lagu yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Kita hadirkan kembali dengan judulnya Pamer Bojo. Oke, baik, ini dia

Oke, baik, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rahimon ya yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Beliau juga minta pamit saat Lika akan mengajar anak-anak mengaji ya. Juga disampaikan bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih, wassalam. Oke, baik, terima kasih Pak Rahimon. Mohon maaf lahir batin juga ya. Oke, kita ke Jamrud. Kita hadirkan lagu permintaan Caca. Ini dia, burung-burung pun cemburu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 34 menit sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Playgroup Bukan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, menemani waktu dan santap siang dan istirahat Anda ya. Saya Bang Jebro kembali dalam program Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur dan menghangatkan suasana siang Anda. Jadi buat Anda semuanya yang sedang beristirahat di kantor ya, di rumah, di kebun, di warung kopi, maupun yang sedang dalam perjalanan. Tetap bersama kami ya, nikmati setiap irama dan lirik yang mengalun dari radio kebanggaan kita semuanya. Baik, berikut coba kita hadirkan permintaan lagu dari Duta ya, spesial dari Mbak Selfie. Sepertinya sisa-sisa cintanya belum ada lagi, Mak. Oke, kita ganti dengan lagu yang lain ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keceriaan, kebahagiaan di hati kita semuanya. Masih dari pilihan lagu kesayangan Mbak Selfie juga ini ya, dari Latif Khan. Di basah-basah bibirnya yang kita rangkaikan dengan lagu permintaan dari Kak Amoy juga dengan tajuknya Madu. Ini dia.

0: nafasku akan... Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit lagi tak jelang formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, tibalah kita di penghujung kebersamaan ya dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Saya Bang Kiper mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Terus dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 MHz yang mengudara dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Payagajah ya, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Penerbar ya. Tentunya tetap semangat, tetap sehat, teruslah mencintai karya-karya musik anak bangsa. Karena dangdut adalah kita, dangdut bersama kita. Dangdut juga musik kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, saya Bang Ciro pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut Indonesia.

0: Sans son gagnant.
1: Kanal Inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
3: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
3: Republik Indonesia masih ada.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
7: Kilau Pancasila.

0: suka buku Girl for Men juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.
1: Maurin.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yasman, edisi hari ini 9 Juni 2026. Dan mendengar rangkaian lagu pop Indonesia akan terus menemani Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Mungkin Anda saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tercinta, atau mungkin sedang berada di tempat kerja. Tetap semangat terus dalam menjalani aktivitasnya. Semoga apapun aktivitasnya semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry toh?
0: Intermezzo.
3: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
4: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
5: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
3: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
5: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
4: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

Get through the finger.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sore ini kita akan mengangkat tema cuaca ekstrim dan kesiapsiagaan masyarakat. Belakangan ini perubahan cuaca terjadi begitu cepat pendengar ya, pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras disertai angin kencang. Nah kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar aktivitas tetap aman dan nyaman ya. Mari bersama kita meningkatkan kewaspadaan dan membangun budaya siap siaga demi keselamatan kita semuanya pendengar. Ya pendengar, cuaca ekstrim dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang hingga gangguan transportasi. Oleh karena itu penting bagi kita ya untuk selalu memantau informasi cuaca sebelum melakukan perjalanan jauh tentunya. Ya ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan di saat menghadapi cuaca ekstrim pendengar. Yang pertama kita harus menghindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan deras. Kemudian memastikan saluran air di sekitar rumah kita tidak tersumbat ya, tetap lancar. Kemudian menyiapkan lampu darurat di saat terjadi pemadaman listrik. Ini penting sekali pendengar, mengingat listrik juga tidak stabil ya. Kadang-kadang ada pemadaman, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati pendengar ya. Jadi kemudian yang keempat, mengamankan barang-barang yang mudah terbawa angin ya. Selain itu pendengar, menyimpan nomor penting yang dapat dihubungi saat keadaan darurat. Ini perlu untuk Anda semuanya. Jadi perlu mencatat nomor pemadam kebakaran, kemudian kepolisian dan yang lain-lainnya pendengar ya. Ya tujuannya tidak lain hanyalah untuk keselamatan kita bersama tentunya. Nah pendengar, bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda saat ini? Apakah pernah mengalami dampak cuaca ekstrim seperti banjir? Tentunya pernah ya. Jadi tetap berhati-hati terus pendengar ya. Cuaca tidak menentu juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita pendengar. Pastikan kebutuhan cairan juga terpenuhi. Konsumsi makan bergizi dan cukup beristirahat agar daya tahan tubuh kita juga tetap terjaga pendengar. Nah pendengar, alam selalu memberi tanda, hujan yang turun mengajarkan kesabaran, angin yang berhembus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dapat berubah sewaktu-waktu. Nah karena itu kesiapsiagaan bukanlah rasa takut terhadap bencana, melainkan bentuk kepedulian kita terhadap keselamatan diri dan juga sesama ya. Pendengar, ketika hujan lebat berlangsung lebih dari 2 jam dan debit air mulai meningkat, segera pindahkan barang berharga ke tempat yang lebih aman, serta siapkan jalur evakuasi keluarga apabila diperlukan pendengar ya. Kemudian itu dia pendengar. Nah pendengar, saya Yasmin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di edisi hari ini pendengar. Tidak lama lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Redlung, Kabupaten Banda Meriah dan sekitarnya. Bagi pendengar RRI yang sedang dalam perjalanan, kemudian beraktivitas di kantor, di kebun maupun di rumah, mari sejenak mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat asar tepat waktu. Karena di tengah kesibukan yang kita jalani, ada panggilan yang senantiasa mengingatkan kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pendengar, saat lagi kita akan, maksud kami akan menghentikan sejenak seluruh aktivitas siaran untuk mendengarkan kumandang azan asar. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banda Meriah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain.

Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pendengar baru saja kita mendengarkan kumandang azan untuk Kuliah Dulung Bodo Meriah dan sekitarnya. Ya bagi pendengar yang akan melaksanakan sholat asar, kami persilakan ya menunaikan ibadah terlebih dahulu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan ya, kemudian kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah pendengar, program Kentongan bersama saya Esman akan kembali menemani aktivitas suri Anda setelah jeda berikut ini. Tetap setia terus bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM, sekali di udara tetap di udara.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini.
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI for Yay Info.
2: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
3: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, pendengar RRI Rimbaraya, dimanapun Anda berada, berbicara mengenai kebencanaan ya. Saat ini kita hidup di era digital, informasi bisa menyebar hanya dalam hitungan detik ya. Namun di balik kemudahan tersebut ada tantangan besar yang perlu kita waspadai, yaitu informasi yang belum tentu benar atau hoax saat terjadi bencana, pendengar ya. Karena itu sore ini kita akan membahas bagaimana memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak ketika menghadapi situasi darurat. Ya, pendengar, ketika terjadi gempa bumi, kemudian banjir ataupun longsor, seringkali beredar berbagai informasi melalui media sosial. Nah, sebelum membagikan informasi tersebut, pastikan dulu pendengar sumber informasinya jelas ya. Kemudian ada keterangan waktu dan juga lokasinya. Kemudian informasi itu berasal dari mana, instansi resmi, tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, pendengar ya. Karena informasi yang benar bisa menyelamatkan banyak orang, sementara informasi yang salah dapat memperburuk keadaan. Kemudian pendengar, coba bayangkan jika malam ini terjadi hujan deras selama berjam-jam, apakah keluarga Anda sudah memiliki nomor telepon darurat, lampu cadangan, obat-obatan penting, tas siaga bencana, kesepakatan titik kumpul keluarga di mana? Itulah pendengar. Jika belum, mungkin malam nanti bisa menjadi waktu yang tepat untuk mendiskusikannya bersama keluarga pendengar ya, tentu saja. Dan pendengar, ya, mitos atau fakta pendengar, mari kita uji pengetahuan kebencanaan kita. Saat gempa bumi terjadi, berdiri di dekat jendela lebih aman. Ya, jawabannya mitos pendengar ya, jendela itu justru berisiko pecah dan melukai tubuh di saat terjadi guncangan. Yang benar adalah berlindung di bawah meja yang kokoh atau melindungi kepala hingga guncangan berhenti, pendengar. Ya, masih berlanjut untuk segmen selanjutnya, saat lagi jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jalan betul dan KPA Gajah Simpang Tiga Redlung. Demikian program Kentongan menemani Anda sore hari ini. Untuk selanjutnya tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dulu Lintas 17 Korwilnus Aceh yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Banda Aceh. Selamat sore kami ucapkan dari jalan betul dan KPA Gajah Simpang Tiga Redlung.

sore ini di 91,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dalam Jakarta Future Festival. BNPB lakukan waterbombing penyiraman kawasan Karhutla. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dan ekonomi kreatif pada Jakarta Future Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Salahuddin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu.
2: Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kami bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional, hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi nggak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi.
1: Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALEM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Momen akhir pekan selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh keluarga untuk menyegarkan pikiran di wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Wisata alam seperti sungai dan pantai masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Merhati lingkungan, Dahlan M. Isa mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih destinasi wisata. Meskipun saat ini di wilayah Indonesia secara umum memasuki fase El Nino atau musim kemarau, potensi hujan lebat secara tiba-tiba di beberapa kawasan masih kerap terjadi. Kondisi ini sangat mempengaruhi keamanan di lokasi wisata alam, terutama sungai dan laut. Menurutnya, antusiasme warga Loksmawe untuk keluar daerah mencari suasana alam seperti ke Aceh Utara, Biren hingga Takengon terpantau masih sangat tinggi. Sayangnya, minat tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran mitigasi yang kuat.
2: Berwisata misalnya ke sungai, ke laut, bahkan itu perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak atau keluarga yang menikmati wisata, di mana untuk menghindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ataupun bencana, perlu sekali respek. Kemudian juga daerah atau pengelola wisata itu harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penikmat wisata ini.
1: Dahlan M. Isa menyoroti juga kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Aceh, di mana seorang balita terseret arus akibat kelalaian pengawasan. Selain faktor kelalaian, faktor kerusakan hutan di area hulu juga memicu ancaman serius seperti banjir bandang yang bisa datang kapan saja saat warga sedang beraktivitas di sungai. Dahlan menegaskan perlunya langkah preventif yang nyata, pengelola wisata wajib memasang papan informasi daerah rawan. Sementara pemerintah daerah diminta lebih proaktif memantau aspek keamanan di seluruh titik wisata. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait menata kegiatan wisuda di sekolah sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Nasrullah.
3: Pendengar, bagaimanakah menata kegiatan wisuda sesuai regulasi di tingkat sekolah? Berikut kita dengarkan tanggapan salah seorang masyarakat Loksmawe, Armanawi, berikut ini.
4: Saya pikir sebenarnya yang disebut dengan wisuda tentunya di universitas. Namun selama ini hampir-hampir tidak asing lagi bahwa di sekolah juga diadakan wisuda. Seharusnya diadakan perpisahan, bukan wisuda. Jadi supaya anak-anak itu mendapat pengalaman yang berbeda, inilah asumsi dari para kepala sekolah yang melaksanakan wisuda dan sebagai daya tarik. Namun demikian ada sebagian wali siswa yang memprotes kalau misalnya diadakan wisuda akan membebani biaya seperti yang tentu yang perempuan harus ke salon, sementara yang lainnya harus mempersiapkan biaya-biaya untuk terlaksananya wisuda tersebut. Jadi hal ini sebenarnya perlu dihindari dan perlu kebijakan daripada dinas pendidikan untuk seragamkan bahwa di tingkat sekolah tidak perlu diadakan wisuda kecuali perpisahan, supaya anak-anak pun mendapat pengalaman proses pembelajaran dan perpisahan di sekolah. Jadi dinas pendidikan hendaknya memberikan semacam instruksi agar di sekolah-sekolah diadakan perpisahan saja. Kami pikir demikian itu yang lebih baik sebagai opsional.
3: Kalau wisuda ini ada tambahan biaya kalau menurut Pak Arman ini?
4: Saya tidak tahu persis di sekolah tertentu bisa berbeda. Namun kan anak-anak ada yang, terutama yang perempuan kan harus ke salon barangkali. Nah ini kan biaya-biaya seperti ini yang mungkin memberatkan sebagian siswa ataupun wali siswa. Di sisi yang lain, apabila tidak mengikuti ini kan terasa minder. Ada ya, sebagian lagi merasa keberatan karena tidak semua orang tua siswa itu berpenghasilan baik, ada yang berpenghasilan rendah, ada yang pertengahan. Jadi persoalan inilah sehingga perlu disikapi oleh dinas pendidikan supaya di tingkat sekolah perlu diseragamkan untuk tidak melaksanakan wisuda kecuali kegiatan perpisahan saja. Nah inilah supaya keseragaman bentuk dengan siswa sama antara si mohon maaf yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan menengah ke atas juga seragam, sehingga anak-anak tidak tidak ada yang merasa kurang beruntung di dalam kesempatan tersebut. Lebih ke demikian, baju lagi kadang-kadang harus dibebankan kepada wali siswa kan. Nah, ini kan menambah biaya operasional terutama orang tua siswa yang berpenghasilan rendah.
3: Kegiatan wisuda di tingkat sekolah diharapkan tidak dilakukan, apalagi jika memberatkan orang tua wali murid. Kepada Dinas Pendidikan diharapkan supaya menata kembali regulasi dunia pendidikan dengan hanya memperbolehkan kegiatan perpisahan di tingkat sekolah. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat tingkatkan SDM guru sekolah dasar melalui pelatihan matematika gembira, sehingga pembelajaran tersebut bisa diterapkan peserta didik dengan metode kreatif, interaktif.

0: Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Teuku Putra Azmisyah mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran matematika yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar.
1: Meningkatkan kompetensi guru yang nantinya agar minat peserta didik, anak didik kita terhadap pelajaran matematika itu lebih meningkat. Karena jangan dijadikan pelajaran matematika sebagai momok. Jadi ini pelatihannya matematika gembira. Jadi untuk menarik, terutama makanya ini penekanannya kepada sekolah dasar, biar peserta didik di sekolah dasar itu menyukai pelajaran matematika.
0: Dengan kegiatan ini diharapkan agar para guru dapat memahami serta menerapkan metode pembelajaran matematika yang lebih menarik, sehingga siswa SD dapat belajar matematika dengan suasana yang menyenangkan dan tidak merasa takut. Dengan adanya kegiatan ini, Disdikbud Aceh Barat berharap agar para guru mampu menghadirkan suasana belajar matematika yang lebih aktif, menyenangkan, dan mudah dipahami siswa, sehingga dapat meningkatkan minat serta prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing atau upaya penyiraman pemadaman dengan menggunakan helikopter di lokasi kawasan terdampak Karhutla. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak satu kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat.
4: Kita sudah laporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah terjangkau dengan peralatan kita. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi catatan penting bagi mereka untuk melakukan operasi.
3: Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%. Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan dua metode penanganan tersebut, penanganan dapat lebih efektif dan segera tertangani sepenuhnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah sambut kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil setelah selesai bertugas dari Lebanon. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil

0: personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional.
1: Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi, hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.
0: Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa, baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan RI Fadlizon membuka pertemuan Penyair Nusantara PPN 14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadlizon buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haili saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat kemarin. PPN kali ini kata Bupati Haili akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayu. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
4: Hari ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dalam rangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juli ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan, sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah mudah-mudahan karena daerah kita daerah Gayo, daerah identik dengan selalu menghargai budaya, dan masyarakatnya juga cinta budaya. Maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo. Karena daerah kita menjadi tujuan wisata, nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu karena banyak masyarakat yang hadir dari luar daerah, ini nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita, karena daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya.
3: Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan, kata Bupati Haili, akan menjadi pusat aktivitas kebudayaan di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: ASN di Kota Sabang berharap pencairan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang berharap proses pencairan gaji ke-13 dapat terrealisasi tepat waktu. Mengingat waktu yang kian mendekati tahun ajaran baru sekolah, tunjangan tahunan ini dinilai sangat membantu untuk meringankan pemenuhan berbagai kebutuhan pendidikan bagi anak. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sabang, saat ini tercatat ada sebanyak 2,258 pegawai negeri sipil dan 343 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mengabdi di wilayah Kepulauan Ujung Barat Indonesia tersebut. Pejabat Fungsional Informasi Kepekaan BKPSDM Kota Sabang, Andi Purnomo, saat diwawancarai awak media menjelaskan mekanisme teknis dan kewenangan pencairan gaji ke-13 bagi para PNS maupun P3K berada sepenuhnya di bawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menambahkan, alur pencairan anggaran tersebut baru dapat diproses setelah adanya pengajuan usulan resmi secara kolektif dari masing-masing organisasi perangkat daerah.
2: Jadi biasanya untuk pencairan gaji 13 seluruh PNS itu dan P3K tergantung usulan masing-masing dari UPD. Memang direncanakan serentak, tapi mungkin ada yang berbeda hari. Mungkin bisa di tanggal berapa itu. Tapi mungkin hari ini BPKD dan juga kita BKPD untuk info ke pegawai mungkin punya rencana mungkin semuanya kok bisa serentak di bulan yang sama.
1: Harapan akan percepatan realisasi dana ini salah satunya diutarakan oleh Akbar, salah seorang ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengaku bahwa kehadiran gaji ke-13 selalu menjadi penopang utama bagi para pegawai yang telah berkeluarga untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak.
3: Seorang ASN sekaligus orang tua, saya sangat berharap pemerintah dapat mempercepat pencairan gaji ke-13. Terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru, karena gaji 13 memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak, seperti untuk pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, pembelian buku pelajaran, alat tulis, tas, sepatu, dan sebagainya.
1: ASN di Sabang berharap sinergi administrasi antara OPD dan BPKD dapat dipercepat sehingga gaji 13 untuk para pegawai dapat segera disalurkan dan pemutaran ekonomi daerah menjelang tahun ajaran baru dapat berjalan lebih bergeliat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kepala Desa Sikalondang dilaporkan usai tegur pengusaha kandang ayam boiler. DPRK desak penyelesaian objektif, lindungi aparatur desa. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Kasus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sikalondang, Kecamatan Simpangkiri, Kota Sumbul Salam, memasuki babak baru yang memicu perhatian serius di DPR Kota Sumbul Salam. Kepala Desa Sikalondang, Julvan, yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak ke lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pada hari Senin kemarin yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPR Kota Sumbul Salam, Mukmin dan Rasumen Pohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan tersebut setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara. Langkah kepala desa tersebut didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintah desa.
2: Syarat surat kepemilikan tanah, surat rekomendasi dari kepala desa, dan surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi dari dinas peternakan, lingkungan hidup, dokumen SPPL, dan surat rekomendasi lingkungan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sumbul Salam. 3. Pada awal tahun 2000.
3: Mohon izin, Pak. Ya. Semangat oleh sini nanti menghabiskan energi. Nggak tahu nanti ada masa sudah datang di mana pimpinan yang harus yang saya tangkap ini ya. Yang pertama yang saya tangkap ini adalah kandang yang berada di Sikalondang tidak sesuai di permintaan. Dan yang tadi kalau masalah 500 meter. Di dalam
4: dokumen
3: itu yang aturan, ya. Tapi di dalam berita acara yang disurvei oleh orang pihak dinas, ini tertera di 280 meter.
1: Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Julpan juga menyebutkan bahwa pihak pengusaha juga tidak memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta. Namun pemilik usaha tersebut memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak itu memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi aparatur desa, DPRK Kota Sumbul Salam mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan sengketa itu secara objektif. Di samping itu, Julpan juga berharap agar pihak DPRK Sumbul Salam segera menyelesaikan persoalan kandang ayam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Warga tuntut transparansi data dan realisasi JADUP tahap 2. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut didominasi diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu, dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi Rasuludin Malau mengatakan kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup JADUP tahap 2 bagi korban terdampak banjir.
6: Tidak menekan surat yang sudah kita berikan, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk aksi ini tetap kita bertahan sampai jam 18. Kalaulah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya, besok. Seperti itu.
7: Mungkin secara gambaran umum, Bang, apa yang menentukan kita, Bang? Secara gambaran umumnya.
6: Secara gambaran umum, kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berapa hari setelah dikirimnya data itu. Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu, batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati.
5: Kemudian tegas Rasuludin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya, sebab menurut mereka seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jaduk dari pemerintah. Di tempat yang sama sebelumnya, salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah, sehingga masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati. Antara lain, warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau jaduk yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan kedepannya lebih tepat sasaran. Serta Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau jaduk maupun bantuan rehab rumah.
4: Tiga, menetapkan penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan yang dijelaskan sumber dan keakuratannya diragukan. Empat, menyalurkan bantuan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa tebang pilih. Lima, pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketidakakuratan data penerima bantuan yang menyebabkan banyak data yang terdampak belum mendapatkan haknya. Enam, memastikan seluruh warga yang terdampak banjir, baik penerima jaduk maupun rehab rumah, memperoleh hak bantuan sesuai kondisi sebenarnya.
5: Hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar, yang dikawal ketat dari pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: PHDI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya?
1: Oh.
2: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
4: Boten enten, Mas.
3: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
4: Loh, sampun telas, Mas.
3: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
4: Aduh, dasar wong edian.
3: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Baik, pendengar, demikian tadi dari Jaki Dewantara dengan rangkaian lagu-lagu Derdah Terdetik Tanah Gayu ke ruang dengar Anda. Pendengar, untuk selanjutnya masih berlanjut kali ini dari Rizky dengan Kintonungan ke ruang dengar Anda. Selamat sore dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.

0: FYI for Yay Info.
1: Intermezzo.
2: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
3: Apaan, Cep?
2: Tukang roti.
3: Loh,
2: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
1: Intermezzo.
4: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu tadi sekaligus menutup kebersamaan kita edisi hari ini 9 Juni 2026. Dan saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Takingon hingga nanti malam. Dan pendengar, setelahnya esok pagi akan hadirkan Pani Wanara menemani Anda pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya bertugas Yasman mohon pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata baik dalam penyampaian informasi dan penyampaian kami tadi pendengar. Kita jumpa kembali lain kesempatan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قال لا يأتيكما طعام ترزقانه

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Pendengar, sesaat lagi masih kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi, biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah.

0: 8,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
2: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
1: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
5: Luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
6: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan kita maju.
5: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Masih Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
2: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
1: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
3: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
4: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
3: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
6: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar hubungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelepesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Selasa 9 Juni 2026. Nah, pendengar, akan kami temani rondengar Anda untuk rangkaian program Mimbar Agama pada 9 Juni 2026, pendengar. Dan tema kita malam hari ini yaitu menjadi generasi Quran, membumikan Al-Quran dalam kehidupan. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, mimbar agama kali ini adalah menjadi generasi Qur'ani, membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Ia bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan dijadikan cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Menjadi generasi Qur'ani berarti menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup. Tanpa menjadikannya pedoman, manusia akan mudah tersesat dalam urusan dunia. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa generasi Qur'ani adalah generasi yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan mempelajarinya maupun menyebarkan ilmunya. Menjadi generasi Qur'ani dapat diwujudkan dengan beberapa langkah, yaitu membaca Al-Quran secara rutin, menjadikannya sebagai bacaan harian, menghafal ayat-ayat pilihan agar selalu terbatri di dalam hati, memahami makna dan tafsirnya sehingga tidak hanya membaca tanpa mengerti, dan mengamalkan ajarannya dalam ibadah, muamalah, dan akhlak sehari-hari, serta menjadikan Al-Quran sebagai solusi dalam menghadapi masalah hidup. Pendengar yang dirahmati Allah, generasi Qur'ani adalah generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan beriman kuat. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang membimbing langkah sehingga hidup penuh keberkahan dan jauh dari kesesatan. Dengar yang budiman, mari sama-sama kita berusaha menjadi generasi yang Qur'ani dengan membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi umat yang kuat, berakhlak mulia, dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran sehingga hidup penuh cahaya dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon lewat 38 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi malam hari ini sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 19, maksud kami pada pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, langsung dari Masjid Agung Rohmah Takengon. Dan hari di ruang dengar Anda lagu-lagu religi di malam hari ini, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Anda. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Nisa untuk wilayah Takengon sekitarnya. Dan pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Nah pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk kita ikuti dan kita saksikan pertandingan Timnas Indonesia PS Timnas Mozambik yang disiarkan langsung melalui Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, dan selamat mengikuti.
1: Seolah tak berujung, tak heran pantai ini jadi primadona wisata KI dan sering disebut sebagai salah satu pantai terindah.
2: Fasilitas yang disiapkan sendiri di setiap penginapan itu apa-apa saja, sehingga memang bisa memberikan kemudahan bagi para wisatawan seperti itu saat berkunjung ke Pasir Panjang.
3: Ya, fasilitas kami juga menyediakan antar jemput kalau tamu yang mau nginap di sini. Kami menyediakan fasilitas antar jemput dengan mobil. Terus fasilitas dari semua kamar itu ada AC, air panas mandi, water heater, sama apa namanya, sudah masuk ada wifi juga untuk tamu yang, karena rata-rata bahwa tamu yang mereka datang ke sini mereka harus ada internet, mereka mau komunikasi. Dan memang tamu-tamu, kebanyakan tamu yang datang ke sini itu tamu mancanegara dari luar negeri, orang asing.
2: Kalau untuk kuliner sendiri, kuliner yang diunggulkan di sini yang menjadi primadona lah untuk para pengunjung, kira-kira apa?
3: Untuk kuliner di sini, untuk makanan ringan kayak snack begitu, biasa disediakan ada pisang enbal. Pisang enbal itu bahwa enbal adalah makanan khas orang Maluku, orang Kei khususnya. Dan kemarin Pak Sandiaga Uno, Bapak Menteri Pariwisata, dia datang ke sini dan dia bilang, kata pisang apa, bukan pisang embal tapi namanya pisang sianida, karena embal itu dia apa namanya ada mengandung racun sianida, tapi sudah diolah, diproses, jadi akhirnya bisa dikonsumsi aman gitu.
2: Ada perhatian tidak dari pemerintah daerah? Ini kan artinya pelaku usaha ini kan butuh juga perhatian dari pemerintah daerah. Sejauh ini yang dilihat bagaimana?
3: Kalau dari saya sendiri selama ini dari pihak pemerintah belum terlalu campur tangan, mungkin membantu dalam hal-hal. Kita selama ini cuma usaha sendiri, ya kita usaha dan puji Tuhan ya kita bisa buat sedikit-sedikit. Dan memang rata-rata di sini karena memang kita apa istilahnya cuma usaha sendiri dan apa cuma beberapa satu penginapan kayak Yohana cuma 4-5 kamar, yang lain-lain juga rata-rata di sini gitu ada.
2: Pesona apa yang dijanjikan untuk masyarakat berkunjung ke sini dengan kondisi yang ada di sini? Selain pasirnya halus, ada apa juga yang memang secara alami sudah ada di sini?
3: Tamu yang datang di sini pertama di Ngurbuluat khususnya, karena memang pasir di sini sudah terkenal pasir halus terdunia. Dan selain datang di sini, tamu biasanya kita di sini juga
4: mempunyai Rizky Ridho, langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio, masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini, pendek lagi kembali kepada Edmilson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmilson, coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali. Oh, berbahaya. Bola bunuh. Bola bunuh.
5: Rich tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat. Di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
4: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
4: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Iya, lulukan aja. Ada ole.
4: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke

0: Terima kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran Verdong. Lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan, bukan sudut.
2: Ah, pelanggaran sepertinya.
1: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot, langsung kepada juga bagaimana Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara, bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Baru melakukan dua penalti. Lepaskan lagi. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa

0: Salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik, terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
2: Bentur lagi pemain dari Mozambik, sebuah kesalahan yang bisa dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang, oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: Oleh
2: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia
2: ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
2: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Gak, selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho. Langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni. Dipatahkan oleh Ben Osami. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh Ben Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi Ben Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
2: Berbahaya. Ada Ivar Yena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Diaturkan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
2: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
2: Iya.
0: Tapi gak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
2: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
2: Iya nih kan. Bercandamu lagi terlalu.
0: Iya.
2: Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari sana. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
2: Kevin Dix ya.
0: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Yener, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang juga maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Yener ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh, oh dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Yener. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Yener masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Yener masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan.
2: daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri pamungkas, Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Doni Tri pamungkas, masih Doni Tri pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali, ditepis saja bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
2: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia, sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tri pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ocongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, membawa bola kali ini pendek saja. Edmilson berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
2: ya. Oh, orang lihat saya. Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
2: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Fredile. Berikan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkan. Dodi Tumangkan. Kira-kira bola ke depan.
1: Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
3: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
3: cepat sekali.
2: Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Donitri Pamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan.
1: Offside.
2: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Donitri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar angkah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Falter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Edmilson. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pulipesi. Ada bagaimana juga Donitri di sana, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik. menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio. Ke belakang dia, Edmilson. Ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang, Ivan Carminio. Melambung saja umpan, diserahkan kepada pemain 7 dari Ochonga. Berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Donity Pamungkas yang dituju, ya, Iva Riena.
2: Mencari kabel terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangung, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edwilson, namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pulipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Karena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat sebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdinand. Sodokan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi, Kevin Dix menjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpang Bagot, kepada Martin Pas, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali oleh Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya sudah-sudahnya. Saya bola, dan lagi mundur ke belakang. Ada Barcelona Pirindan, mencari tengah. Ada Lata Orang Mangun, menguasai bola, datang. Sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik. Mencoba menggiring, cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, tentunya teman-teman Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, lakukan serangan cepat kini. Bagaimana Kevin Ferdinand di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Oh, bentur tadi. Tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri. sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
3: Mencoba mengulur waktu ya.
2: Iya,
3: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain Orgobung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
4: Hakim Faris. 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
3: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Oleh Rumini membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infran Daconcesao. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri, lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Oleh Romeni, namun berhasil patahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Oleh Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Oleh Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini, usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Di belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Vesti. Sayang sekali Oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner kan kita gitu ya. Jadi pada mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya?
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogut gitu, gitu maupun Norris ya gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya, tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu ya, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dihentikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat, ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Yeah.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Terus
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.

0: Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
1: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
1: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
1: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya Dewi serangannya yang sudah berimbang, tapi mudah-mudahan punya dia misalnya bisa mudah kedepannya ya tetap apa skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
0: So, berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
1: Pusat sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Yang terlalu muluk yang penting kan apalagi kan ya lawan kita kan termasuk Arya,
0: iya.
1: Termasuk kalau tak jauh kalau postur mungkin lebih belanya kan mudah-mudahan nanti ya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan dan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
2: Selamat malam Pak Tuga. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
2: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
2: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
2: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
2: Begitu.
0: Baik.
2: Oke, selamat malam juga. Salam olahraga.
0: Jaya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember. Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
3: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Kadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
3: Saya lewat radio.
0: Iya.
3: RRI Pro 3.
0: Iya.
3: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Iya.
3: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar biasa.
3: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya.
3: Ya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.
3: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
3: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini satu sama lagi, dia kosong lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambah skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini.
0: Iya.
1: Sangat-sangat butuh tambah pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terdesak di siapa di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang.
0: Ya.
1: Sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya. Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bola dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda. Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Itu benar mudah-mudahan bisa masuk gitu ya. Dengan pelatih ini mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat
2: bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong. Bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Luman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti
2: nyanyi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono.

0: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Irfan?
0: Ya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
1: Luar biasa ya.
0: Iya, betul. Hmm. Saya minta saya prediksi ini 3-1 aja.
1: Wah, mantap.
0: Ya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana

dari 2 dekade. Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna.

karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ya, Nan.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Wah, kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dengan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan. Coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan, menguasai bola. Menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong. Langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Wow. Panjang ya?
0: Panjang ini, saya namanya
1: hampir Davide, kata
0: hampir Davide Edmundo ya?
1: Iya,
0: padahal nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides.
0: Kayak ya. Jepang ya? Oke, serangan balik untuk yang sudah sekarang. Bagaimana Mas Celino Perinda? Satu sebelah kiri, ada langkah Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Conga juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Andreo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, hasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand diganti ke Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
1: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehat, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik, kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
1: Apakah Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
1: Nah, ayo siapa, ayo. Nah. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number
0: 18. Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada langkah Johan. Pemain sudah setelah, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimampatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Pass, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
1: habis ngitung ya?
0: Iya tadi, saya langsung pakai ya? Alat mengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini. Nathan Chaon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
1: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
0: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik.
1: pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio coba untuk melakukan tendangan langsung namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz, kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
3: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Pasi Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
4: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
3: di gawang dari
4: Gelora Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
3: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang tubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerebut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia.
1: coba mencari celah lagi. Rayan Hanan mundur ke belakang. Main Indonesia Joyful Pesi. Indonesia Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Johan, lepasin dagang. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Lomeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri mencoba dikejar lagi oleh Lomeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini, memberikan arahan pada rekan-rekan yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulis bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disuruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
2: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Damiano.
1: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
0: Hati-hati kepleset.
1: Nah, Amede Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh dan sampai kotak-atik di tackle di kakinya, sampai memegang lututnya Ole Romeni.
0: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini, ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang, kali ini ada
1: Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini
0: oleh Romain yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romain masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming. Asal Singapura, Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia.
1: Coba dibayang-bayangi oleh pemain punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6, Manuel Nang Pembala, yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan, dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar. Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amadou Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis, dua orang tim medis dari Mozambik nih mendatangi Amade Momade. Momade mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia. Dengan Kevin Dix saja, balik lagi. Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali. Bermain alat tiki taka ini sepertinya oleh Dan Verdong ya. Memberikan hiburan yang cukup berarti bagi para supporter Indonesia ya.
5: Iya, oleh sekali.
1: Masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
5: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya ada Lorenzo Nathan Choaon lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi kakinya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia semoga ini akan berbuah manis sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi memberikan arahan kepada rekan-rekannya 1 2 3 4 5 6 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik tarik mundur ke belakang beberapa langkah bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya aba-aba dia melakukan kaki kanan bola melambung oh bisa sebelum dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik oh pemain jaga gawang dari Ivan namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan kembali menghasilkan tendangan penjuru dan dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti dari pemain oleh Romeni Joy Pulupesi Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratnar Orat Mangun kita nantikan sudah dilakukan dengan kaki kiri apa di tepis tadi datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola bagaimana Ratnar Orat Mangun menggiring bola perlahan-lahan dia 4 menit waktu tambahan masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang menciptakan gol ke gawang Mozambik Ratnar Orat Mangun dibayangin ketat mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong masih Verdong menguasai bola sodorkan lagi ke depan kembalikan ke depan Ratnar Orat Mangun mencari kawannya namun pendek saja kepada Joy Pelupesi masih Pelupesi Ratnar Orat Mangun sana juga ada Kevin Dix sebenarnya mundur ke belakang pada Verdong kembalikan lagi kepada Martin Paz safety first ke belakang masih Martin Paz dengan tenang Martin Paz menguasai bola berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix masih Kevin Dix menguasai bola Kevin Dix Elkan Bagot Verdong alirkan ke sisi kanan mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola berikan lagi kepada Joy Pelupesi masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan ada Kevin Dix melewati garis tengah mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik datang lagi Indonesia masih Kevin Dix mundur ke belakang berbahaya saudara Elkan Bagot ada serangan balik dari Mozambik berbahaya saudara namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kali sana menggunakan Camito Lobarino pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik dengan tenang masih menguasai bola Martin Paz diangkat sekulit gundang berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri sodorkan kepada Calvin Verdong masih Calvin Verdong sodorkan ke depan ada oleh Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik berputar-putar oleh kirimkan lagi ada Ratnar Orat Mangun di sektor sebelah kiri ini serang dari Indonesia masih Indonesia memainkan bola datang lagi oleh Romeni masih oleh berputar-putar dia dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia mencari Calvin Verdong kembalikan lagi ada Ratnar Orat Mangun bagaimana Ratnar Orat Mangun memberikan lagi pada oleh Romeni mencoba menggiring bola oleh mendekati dari kotak penalti ke tengah dia berbahaya kami berbahaya
0: biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Perdong, hampir saja membuat kocar-kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Perdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah masuk gol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
1: Ya,
0: tanpa David akan digantikan. Iya,
1: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Orangmangun. Di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan lebih panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah berakhir pertandingan di malam hari ini. Pendengar, secara langsung pertandingan Piala Dunia, maksud kami Piala Dunia Timnas Indonesia PS Timnas Mozambik Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Maju Acua Batak dengan tema nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Dan juga akan hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu Batak hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Ngomongin Pesta Bola Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Pesta Bola Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulunya kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu dan tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Pesta Bola Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya di

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

93 MHz pendengar Sarfi temani ruang dengar Anda untuk program Majua-Jua Batak di malam hari ini pendengar dengan tema yang sangat menarik dan kaya akan nilai budaya, yaitu nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Nah pendengar Pro 1 RRI Takengon, setelah beberapa lagu ya sudah saya hantarkan untuk kebersamaan kita di malam hari ini, ketika mendengar kata Batak, apa yang terlintas di benak para pendengar? Mungkin suara gondang yang khas, tarian tortor yang penuh makna, atau sistem marga yang menjadi identitas kuat masyarakat Batak. Budaya Batak bukan sekedar warisan leluhur, melainkan sebuah sistem kehidupan yang menyatukan musik, adat istiadat, dan hubungan kekerabatan dalam satu kesatuan yang harmonis. Selama satu jam ke depan, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana musik tradisional Batak menjadi bagian penting dalam setiap upacara adat, dan bagaimana sistem kekerabatan menjadi fondasi kehidupan masyarakat Batak hingga saat ini. Dan pendengar, mengenal suku Batak dan kekayaan budayanya. Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Masyarakat Batak terdiri atas beberapa subetnis, antaranya Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Pakpak, dan Batak Angkola. Nah, masing-masing memiliki bahasa, adat, dan kesenian yang khas, namun tetap memiliki akar budaya yang sama. Yang menarik, budaya Batak sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan penghormatan kepada leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh sistem marga yang diwariskan secara turun-temurun. Marga menjadi identitas penting yang menunjukkan asal-usul seseorang. Karena itu, masyarakat Batak selalu memperkenalkan diri dengan menyebutkan marganya. Bagi mereka, marga bukan hanya nama keluarga, tetapi juga simbol persaudaraan yang menghubungkan satu individu dengan komunitas yang lebih luas. Nah, pendengar masih saya ditemani ruang dengar Anda dan masih akan kita bahas tentang nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Tapi sebelum itu, saya akan hantarkan beberapa lagu di malam hari ini untuk menghadirkan ya, atau menghibur para pendengar untuk program Majua-Jua. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

91 RRI Takengon masih selalu temani ruang dengar Anda untuk program musik tradisional dan budaya Majua-Jua dengan tema nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Nah, pendengar, setelah tadi kita mengenal suku Batak dan kekayaan budaya, saatnya kita mengenal musik tradisional Batak, suara yang menyatukan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, musik tradisional Batak memiliki posisi yang sangat istimewa. Hampir setiap kegiatan adat selalu diiringi musik tradisional. Salah satu alat musik yang paling terkenal adalah gondang sabangunan. Gondang terdiri dari beberapa instrumen seperti taganing, gordang, ogung atau gong, sarune, dan hesik. Nah, bunyi yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi budaya. Dalam kepercayaan masyarakat Batak dahulu, musik gondang bahkan dianggap sebagai media penghubung antara manusia dengan leluhur. Setiap irama memiliki makna tersendiri. Ada gondang untuk pesta pernikahan, penyambutan tamu, hingga upacara adat lainnya. Karena itu, seorang pemain gondang tidak hanya dituntut memiliki kemampuan musikal, tetapi juga memahami adat dan filosofi budaya Batak. Pendengar, selain musik, budaya Batak juga dikenal dengan tarian tradisional yang disebut tortor. Tortor bukan sekedar tarian hiburan. Setiap gerakan memiliki simbol penghormatan, doa, dan ungkapan rasa syukur. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara pernikahan, syukuran, penyambutan tamu, dan upacara adat. Saat tortor berlangsung, iringan gondang menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Menariknya, tortor tidak menonjolkan gerakan yang rumit. Justru kesederhanaan gerakannya mengandung pesan mendalam tentang kebersamaan dan penghormatan. Masih saya ditemani ruang dengar Anda mendengar untuk program Majua-Jua Batak dengan tema nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Dan akan Selvi hadirkan beberapa lagu untuk menghibur para pendengar di malam hari ini. Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

Semangat 3 Megahertz pendengar, dan masih dalam rangkaian program Majua Batak dengan tema nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Nah, pendengar, saatnya kita mengenal tentang Dalihan No Tolu, filosofi kekerabatan Batak. Nah, jika berbicara tentang budaya Batak, kita tidak bisa melepaskan diri dari konsep yang disebut Dalihan No Tolu. Dalihan No Tolu berarti tungku berkaki tiga. Filosofi ini menjadi dasar hubungan sosial masyarakat Batak. Tiga unsur utama dalam Dalihan No Tolu adalah hula-hula atau keluarga pihak istri yang harus dihormati. Kedua, dengan tubuh, saudara samarga yang harus dijaga persatuannya. Dan yang ketiga, boru, pihak penerima perempuan yang harus disayangi dan dibimbing. Melalui sistem ini, masyarakat Batak diajarkan untuk saling menghormati dan menjaga keseimbangan hubungan sosial. Nilai-nilai tersebut masih bertahan hingga saat ini meskipun masyarakat telah memasuki era modern. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan budaya global, pelestarian budaya tradisional menjadi tantangan tersendiri. Namun saat ini banyak generasi muda Batak yang akan mempromosikan budaya melalui media sosial, kanal YouTube, festival budaya, pertunjukan seni, dan komunitas budaya. Nah, lagu-lagu Batak kini banyak diaransemen secara modern tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ini membuktikan bahwa budaya dapat berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Sebagai bangsa Indonesia yang kaya budaya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan tersebut. Karena budaya yang terawat akan menjadi identitas yang membanggakan di mata dunia. Nah, pendengar, dari budaya Batak kita belajar bahwa musik bukan hanya bunyi, adat bukan sekedar aturan, dan kekerabatan bukan hanya hubungan darah. Ketiganya menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan sejarah, keluarga, dan nilai-nilai kehidupan. Di tengah dunia yang semakin modern, semangat gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan menjaga hubungan kekeluargaan adalah nilai yang tetap relevan hingga kapanpun. Masih siap ditemani ruang dengar Anda hingga tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Majua Jua Batak, Nada, Adat, dan Kekerabatan dalam Budaya Batak.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Hey Bel, mau buka apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin.
0: Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

pendengar Pro 1 RRI Tangerang, tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya selfie temani ruang dengar Anda dengan program Didong Gayun malam hari ini hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Baga Penyiaran RRI Tangerang, karena informasi dan inspirasi, dan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

ini

Huruf kainmu masih setia di wangi sinta menjemur natang sangku anakku. Puja

biar tikusnya sepapa sepupu anakmu.

Gerah minggu Tuhan kita tangan bangku anakku pun semaya datumu tanoka menterang masih hilang girang tari urung ah bensu anakku semasih harajimu

大老虎，大老虎。

dalam keluarga enam pak nggak beres, karayaannya ngeces pura-pura beriman.

Man, I'm too bad to walk.

Oh, my God.

Aku tak mau.

I like the room.

Murali.

大明佛祖波罗蜜多。

아만 너 그 남자.

I'm a leg blue.

sehari ku samping belum diserang. Bermalam betul panik arah benteng burung istana. Biar tiang surang sari penting putih rongka baja. Biar cacak ning sopanik mulai gigit berkekata. Kau rumahku gersebanding sana hati kami berangkat siang. Ika

Iwan Arena. Arah pesawat kasih jebul, turah taruko aku kakanda.

Koyuah po peri jengka ko alamat mare panah Koden ngetua di orang ingkara Delingo alamat ko mare penasah

korara keiterangun kone kena beragere ulang kokutoa.

Iko ke katamu sampe kuwi ki istri kiri kok gara setia Numa imusun arita asali ini mana kami cukup dewasa Asal mokot kami turun mani bidang gelumi kurai tengahan Awan biang periodika segermi surat poligami gara

0: 보내드리는 곡. 네. 골든룰의 눈물이. 아와. 아와. 역동폭기가. 떠나.
1: Yeah.

0: 위험한 거.
1: 아완이
2: 롤링의 모양 아이가쭈 아완 이 아이디 말하니까 야구

mong an tay cơ đúng không, mà bố cứ ăn đã ra.

ngerasai diri weh. Eh, kon mah ini.

panganane apem, rupanane idem koyok ular. Maaf.

0: Awan, Iwan Bo.
1: Lagi lagi ya.
0: Kawan hilang.
1: Lagi lagi ya.
0: Asahi.

Iwan Jawa tayo, jarong di kapal.

aku minta tolong.

Penggemar di Simon ke Arita.

Sekali lari empat bukan.

awan awan paling macet, cinta kompet mata.

lagi dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin lewat dan beristirahat dengan tenang. Lepaskan saja. Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selfie berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya pendengar, kita akan memasuki waktu sholat subuh dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan kumandang azan subuh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر

0: Ya pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sholat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga,

0: Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Zulkifli Budi. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

kami menyampaikan sebuah asar dari sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darami. Asar ini berjudul atau bercerita tentang dahsyatnya efek membaca Al-Quran terhadap rumah, atau kita balik, efek dahsyat membaca Al-Quran terhadap rumah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat kita pungkiri bahwa kitab suci Al-Quran adalah bagian daripada salah satu rukun keimanan seorang mukmin. Maka mampu membacanya, mampu mengamalkannya, dan mampu memahaminya menjadi sebuah tuntutan dan keharusan bagi setiap mukmin yang mukallaf. Maka pada kesempatan hari ini, untuk mendatangkan motivasi dan dorongan dari dalam agar setiap mukmin mau membaca, gemar memahami, serta gemar mengamalkan dalam kehidupan, semoga asal yang kita sampaikan ini dapat menambah khazanah tersebut. Ada beberapa dampak atau efek daripada membaca Al-Quran yang terdapat di rumah-rumah kita. Apabila Al-Quran itu kita baca di rumah-rumah kita, yang mungkin sebahagian kita beranggapan urusan membaca Al-Quran adalah urusan para qori, urusan para penuntut ilmu agama, adalah perkara yang menjadi kewajiban ahli ilmi saja. Ternyata Al-Quran juga mendatangkan efek yang konkret terhadap rumah, yang di mana di rumah itu dibacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, asar ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yaqulu, innal baita la yattasi'u 'ala ahlihi wa nahzuruhu al-malaikatu wa nahjuruhu asy-syayatinu wa yakthuru khairuhu ayyakra'a fihi al-Qur'an. Ini efek dahsyat membaca Al-Quran di rumah jamaah. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya, dan rumah akan dihadiri oleh para malaikat, dan rumah akan dijauhi oleh syaitan-syaitan, dan akan banyak kebaikan-kebaikan muncul di rumah tersebut. Ayyakafihil Quran, apabila di rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Dari asar ini jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada empat dahsyatnya efek membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Yang pertama, kata Abu Hurairah, layatasi'a ala ahlihi, rumah itu kalau sering dibacakan Quran, terus menerus Al-Quran dibacakan di dalam rumah itu, ayatasi'a, rumah itu terasa lapang, luas. Maka sebahagian kita lihat secara bangunan, secara kasat mata, rumah saudara-saudara kita sebahagian lebar, luas, mewah. Namun penghuni di dalamnya merasakan kesempitan, bahkan mencari kelapangan, mencari keluasan hidup di luar. Padahal melalui membaca Al-Quran di rumah, rumah itu akan terasa luas, nyaman. Yang pertama, efek yang dahsyat dari membaca Al-Quran di rumah. Cuman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita terbalik. Al-Quran sebagian kita bukan untuk dibaca, hanya dipajang saja tulisannya, dituliskan di selembar kertas, dijadikan azimat, dijadikan mantra-mantra.
Padahal lewat atsar ini disampaikan Al-Quran akan mendatangkan keluasan di dalam sebuah tempat tinggal apabila di rumah itu dibacakan. Yang kedua, kata Abu Hurairah wa tahzuruhu al-malaikah, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dihadiri, didatangi oleh para malaikat pembawa rahmat. Maka uji cobalah, adakanlah percobaan di rumah-rumah kita. Rutinkanlah membaca Al-Quran, rasakan secara langsung. Dan kalau kita masih ragu-ragu, tanyakan kepada rakan sebat, orang-orang yang menjadikan bacaan Al-Quran di rumahnya sebuah kebiasaan. Bagaimana di rumah mereka itu, di rumah saudara-saudara yang suka membaca Al-Quran, malaikat rahmat itu memberikan rahmatnya kepada kita. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu, wa nahjuruhu syayatin, syaitan-syaitan akan berlarian dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Syaitan-syaitan ketar-ketir dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Maka hitung-hitunglah jumlah keluarga kita. Berapa banyak di antara keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, kita para suami, membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Yang terakhir dalam asar ini, waraksuru khairuhu, rumah yang dibacakan Al-Quran akan banyak muncul kebaikan-kebaikan. Ini dengan isim nakirah, bentuk yang masih umum. Wayaksuru khairuhu, banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Al-Quran dibacakan di rumah, anak mendatangkan kebaikan. Al-Quran dibacakan di rumah, istri mendatangkan kebaikan. Al-Quran dibacakan di rumah, suami mendatangkan kebaikan. Wayaksuru khairuhu, banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kemudian asar ini dilanjutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa inna baita la yadhiqu ala ahlihi nahjuruhul malaika wa tahzuruhu syayatin wa yaqillu khairuhu alla yaqra fihi al-Qur'an. Sebaliknya, kata Abu Hurairah, rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an terasa sempit. Padahal bangunannya luas, tapi tak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, sempit sekali. Sempit pemikiran orang yang ada di dalamnya, kerdil pemikiran orang yang ada di dalamnya. Sedikit saja cekcok ribut terus, sempit sekali. Watahjuruhu malaikah, malaikat-malaikat rahmat lari daripadanya, dari rumah tersebut yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Sehingga ketenangan rumah tangga kita tak dapat, kebahagiaan, sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi salah satu tujuan pernikahan tak kita peroleh. Tujuan berumah tangga enggak kita dapat. Watahzuru syayatin, syaitan-syaitan hadir ke rumah tersebut. Sehingga jangan heran kalau ada anggota rumah tangga kita kesetanan, yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka mengantisipasi gangguan-gangguan setan, kerasukan-kerasukan, apa sajalah namanya, bacakanlah Al-Quran di dalam rumah kita. Banyak sekali dalil-dalil, nas-nas yang memberikan keterangan betapa besarnya keutamaan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, wa yaqillu khairuhu, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, sedikit sekali kebaikan, sedikit sekali kebaikan. Bahkan cenderung kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran, sedikit persoalan menjadi besar, sedikit kesalahpahaman menjadi problema rumah tangga.
kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah asar dari seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pelajaran penting yang ingin kita ambil adalah ketika sudah menerima dan menyatakan bahwa keimanan terhadap Al-Quran adalah sesuatu yang harus diucapkan, diamalkan seorang mukmin, maka buktikanlah keimanan terhadap Al-Quran tersebut dengan menjadikan Al-Quran itu bacaan kesukaan. Jangan sampai lebih kita utamakan membaca tulisan-tulisan manusia daripada tulisan-tulisan Al-Quran dari Allah. Jangan merasa terharu ketika membaca surat demi surat yang dikarang oleh manusia, syair, puisi, dan pantun sebagainya, dan tidak tertarik membaca surat-surat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hakikatnya itu mendatangkan kebahagiaan kepada kita, imma di dunia wala siyama di akhirat. Demikian kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamata Kengon bersama Tengku, bersama Ustadz Zulkifli Budi yang telah menyampaikan ceramahnya dengan topik asar dari Abu Bakar, asar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dahsyatnya efek membaca Al-Quran terhadap rumah. Dan pendengar, semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar menepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mengatupnya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk bayi menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi

kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kayu. Pendidikan hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tanah yang kaya. Pada suatu si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari, kapan akan mati? Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur apapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi diri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap pindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia berkat, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkan garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan genggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah kamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
2: Ya, pendengar, saat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Warta Berita RRI Takengon.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanuh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Berita. Kami sampaikan sari berita pagi ini, Kemendikdasmen terus berupaya agar tidak ada lagi sekolah pada tenda darurat di Aceh Tengah. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah terus berupaya mencegah kekerasan perempuan dan anak. Inilah berita selengkapnya bersama saya Nur Hayati.

0: Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi kegiatan belajar di tenda dengan akan dilakukannya relokasi dan pembangunan ruang kelas darurat dalam pemulihan pendidikan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Harapan siswa di wilayah terdampak bencana untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak akan segera terwujud. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan pembelajaran di tenda segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati Haili menyampaikan terdapat belasan sekolah yang berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri dari TK, SD maupun SMP. Sementara itu 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana lalu.
2: Termasuk zona merah memang harus direlokasi dan itu sudah tepat. Nah ini sekolahnya di relokasi semua. Jadi ada beberapa titik, TK ada 5, SD ada 10, SMP ada 2 Pak ya. Memang untuk jumlah sekolah yang membutuhkan perhapan ini kalau TK mungkin sekitar 27 Pak. Kalau SD ada 174 dan kalau SMP ada 37. Jadi jumlahnya lebih kurang ada 238 yang memang direhab.
1: Ditambahkan Pemkab Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Menurutnya dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani.
3: Tenda selesai, tidak ada tenda lagi. Kita carikan tanah sebisa mungkin, tidak harus luas sekolah. Yang penting ada ruang kelas, nanti kita bangun ruang kelas darurat. Yang nampak ini target tenda harus bersih.
1: Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah untuk segera mendapatkan penanganan. Fitra Jayadi, RRI Takeng, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Benar Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
4: Pemerintah daerah Benar Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak. Kepala Dinas DP3 AKB Benar Meriah Edi Jaswin menjelaskan, kegiatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan, perdagangan orang, dan perlindungan anak, serta menjadi wadah untuk mengevaluasi tren kasus dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Bupati Benar Meriah melalui Asisten 1 Khairmansah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 resmi berlangsung. Bupati Benar Meriah tekankan pentingnya data akurat untuk kebijakan pembangunan daerah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Bupati Benar Meriah diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Benar Meriah Khairmansyah membuka sekaligus menutup pelatihan petugas sensus ekonomi serta pencanangan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 di Hotel Grand Bayu Hill Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Kepala BPS Kabupaten Benar Meriah Raja Maulana menjelaskan, kegiatan pelatihan yang diselenggarakan BPS Benar Meriah berlangsung pada 6 sampai 12 Juni 2026 dan diikuti oleh 217 petugas dari 10 kecamatan di Kabupaten Benar Meriah. Dijelaskan, sensus ekonomi 2026 akan mendata berbagai aktivitas usaha non-pertanian di seluruh Indonesia, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan besar, guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya.
6: Turun ke lapangan. Nah ini memang SOP dari BPS untuk semua kegiatan survei dan sensus. Jadi kita mulai dari tahapan seleksi petugas, kemudian nanti ada pelatihan petugasnya. Petugas ini dilatih oleh instruktur daerah yang sudah dilatih di provinsi. Jadi memang sudah prosesnya seperti itu. Nah, catatan-catatan ini kan pertanyaan-pertanyaan tadi yang harapannya dijawab dengan jujur dan aktual lah oleh masyarakat, responden, pelaku usaha, agar nanti datanya juga ya bisa dipakai oleh untuk kebijakan ekonomi pemerintah.
5: Dalam sambutan tertulis, Bupati Bandar Meriah yang dibacakan Khairman Syah menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan sensus ini bukan hanya tanggung jawab BPS semata, melainkan tanggung jawab bersama. Lebih lanjut disebutkan Kabupaten Bandar Meriah memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor perkebunan, perdagangan, jasa, industri rumahan, hingga berbagai usaha kreatif masyarakat yang terus berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, sukses gelar seminar internasional, ICMI Orda Aceh Tengah berharap terus memperkuat kolaborasi mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan bersama sejumlah pihak terkait. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Organisasi Daerah Orda Aceh Tengah sukses menyelenggarakan seminar internasional terkait mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan di Aceh maupun Sumatera. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 5 dan 6 Juni 2026 lalu di aula seminar IAIN Takengon tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Seminar yang digelar bekerjasama dengan IAIN Takengon, Universitas Gajah Putih UGP dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh Tengah mendapat antusiasme tinggi dari peserta, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Edi Putra Klana mengatakan, para narasumber menekankan upaya mitigasi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Sejumlah kerusakan menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko bencana.
7: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan, membuat kebijakan, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana atau pasca bencana.
1: Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Bupati Aceh Tengah Heli Yoga dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah Susilawati, unsur Purkopimda, Kepala SKPK, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat. Seminar menghadirkan 28 narasumber dari berbagai institusi nasional dan internasional, di antaranya UNESCO, University of Bahrain, University Teknologi Malaysia, dan sejumlah kampus ternama di tanah air. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bandar Meriah menyapa berbagai kue kepada masyarakat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan Polres Bandar Meriah menyapa dengan membagikan kue kepada pengendara dan masyarakat. Kegiatan kehangatan tersebut dilakukan di Jembatan Darurat Kampung Jamrujung dan Kampung Sepangwali Kecamatan Hipesam Kabupaten Bandar Meriah. Dalam kegiatan itu, personil gabungan Polres Bandar Meriah turut langsung menyapa masyarakat sambil membagikan kotak kepada pengendara yang melintas serta warga sekitar. Kasihumas Polres Bandar Meriah Ibda Eriadi mengatakan aksi sosial tersebut menjadi bentuk kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat dalam momentum memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kehadiran personil di tengah masyarakat disambut antusias dan mendapat respon positif dari warga pengguna jalan.
8: Masyarakat juga lakukan ya. Doakan kami ya Pak, sehat-sehat.
5: Selain berbagi kue, personel juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan semangat kebersamaan di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan tersebut, Polres Bandar Meriah berharap momentum Hari Bayangkara tidak hanya menjadi peringatan seremonial, namun juga menjadi sarana mempererat hubungan humanis antara Polri dan masyarakat. Dengan semangat presisi, Polres Bandar Meriah terus berkomitmen hadir memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan, serta menebar manfaat bagi masyarakat. Bambang Putra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya pendengar, diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati setempat. Warga tuntut transparansi data dan realisasi jaduk tahap 2. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
9: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut didominasi diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman Pemuka atau Gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi Rasuluddin Malau mengatakan kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup jaduk tahap 2 bagi korban terdampak banjir.
10: Tidak menaikkan surat yang sudah kita berikan, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk aksi ini tetap kita bertahan sampai jam 18. Kalaulah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya, besok. Seperti itu.
11: Jadi secara gambaran umum bang, apa yang menunjukkan kita bang? Secara gambaran umumnya.
10: Secara gambaran umum, kepastian. Kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berapa hari setelah dikirimnya data itu. Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati.
9: Kemudian, tegas Rasuluddin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya, sebab menurut mereka, seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jaduk dari pemerintah. Di tempat yang sama, sebelumnya salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati. Antara lain, warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau jaduk yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan kedepannya lebih tepat sasaran. Serta, Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau jaduk maupun bantuan rehab rumah. Hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar yang dikawal ketat dari pihak kepolisian TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dan ekonomi kreatif pada Jakarta Future Festival 2026. Selengkapnya laporkan TC Maulidia Putri.
12: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu.
13: Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kalian bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional. Hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi tidak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi.
12: Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALUM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing atau upaya penyiraman pemadaman dengan menggunakan helikopter di lokasi kawasan terdampak karhutla. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
14: Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, Teuku Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak satu kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat.
15: Kita melaporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah terjangkau dengan peralatan kita. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi cara yang penting bagi mereka untuk melakukan operasi.
14: Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%. Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan

0: Dr. Suharyanto di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Bupati Heli menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana di Aceh Tengah, salah satunya terkait pembangunan hunian sementara huntara bagi masyarakat yang dibangun secara mandiri.
1: Pertama, silaturahmi. Yang kedua, memang dulu kan ada beberapa rumah yang di daerah tersebut. Mereka kan membuat rumah huntara apa ya? Dari kayu, mandiri. Ini kan dipertanyakan juga kapan pembiayaan.
2: Dari kami, Pak Bupati, tolong itu ditaksir dari dinas perkimia Pak Bupati, harganya berapa, ya. Yang jelas tidak boleh lebih mahal dari huntara yang kita jual. Ya. Karena itu kan dengan bantuan lokal.
0: Kepala BNPB Lejen TNI Dr. Suhari berharap penanganan pasca bencana di Aceh Tengah berjalan sesuai rencana. Lejen Suharyanto juga meminta Pemkab Aceh Tengah untuk mengusulkan ke BNPB penggunaan alat berat jika dibutuhkan untuk penanggulangan bencana. Muhammad Sanuk dari Takengon melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Aceh Tengah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia prasekolah di TK Yayasan Kemala Bayangkari Aceh Tengah Selasa 9 Juni 2026. Layanan kesehatan yang diberikan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, lingkar kepala, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan kadar gula darah atau KGD, dan hemoglobin HB, hingga edukasi kesehatan. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik berharap kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini semakin meningkat.

Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kami sampaikan kembali sari berita. Kemendikdasmen terus berupaya agar tidak ada lagi sekolah pada tenda darurat di Aceh Tengah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berupaya mencegah kekerasan perempuan dan anak. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong, atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Koro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, kami hantarkan info cuaca untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama prakirawan BMKG cuaca dari Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Ibu Nofrida. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nofrida.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Iya, bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini Ibu Nofrida?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Baik, Ibu silakan sampaikan info cuaca untuk hari ini di wilayah tengah Aceh, Ibu.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk pagi hari ini terpantau di Provinsi Aceh, cuaca umumnya cerah berawan, kecuali di pesisir barat wilayah Aceh Besar dan hingga wilayah Aceh Jaya. Ini terpantau hujan ringan sejak dini hari tadi hingga sekarang. Diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2 jam ke depan dan menyebar hingga ke sebagian kecil wilayah Banda Aceh. Lalu untuk wilayah Aceh bagian tengah, perkiraan cuaca hari ini hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Hanya terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Aceh Tengah. Dan juga terdapat untuk hujan yang diperkirakan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir, ini terdapat di wilayah Aceh Timur, Benar Meriah dan Biren. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang terdapat di wilayah Sabang dan juga Aceh Besar. Lalu untuk angin diperkirakan angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam dan suhu diperkirakan untuk Aceh bagian tengah di kisaran 17 hingga 26 derajat Celcius. Dan lalu perkiraan tinggi gelombang diperkirakan tinggi gelombang di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter yaitu di kategori tenang hingga sedang. Untuk ketinggian gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaboh, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, dan perairan Utara Pidijaya Aceh Besar. Diharapkan untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan, khususnya di wilayah-wilayah potensi tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter tersebut untuk selalu berhati-hati dan tidak memaksakan apabila terjadi potensi cuaca buruk di wilayah perairan. Lalu terakhir untuk titik panas di Provinsi Aceh, selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 9 titik panas yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan juga Biren. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca iklim maupun gempa bumi dari BMKG dapat mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Nofrida untuk info cuaca hari ini, Bu. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kita sudah menikmati informasi cuaca, kabar dari warta berita Tanukayo dan juga Mutiar Subuh serta ceramah agama yang kita sudah nikmati bersama di RRI Pro 1 Takeng. Anda pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Kami ucapkan kerman dengar Anda, selamat pagi bagi pendengar yang masih setia bersama kami melalui radio Rimba Raya di frekuensi 10,1 MHz. Masih dengan saya, penawar yang akan temani rumah dengar Anda di hari Rabu ini selama beberapa waktu ke depan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu dengan beberapa acara yang bisa kami bawakan di edisi hari ini di tanggal 10 Juni tahun 2026. Kami sampaikan informasi cuaca dan informasi sepaku yang akan kami sampaikan kembali ke rumah dengar Anda di pagi hari ini. Hingga pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat, kita sembari menunggu juga warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Dan mendengar kabar Aceh, kita akan ikuti juga setelah warta berita sentral di RRI Pro 1 Banda Aceh hingga pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pukul 8, lintas informasi kita akan nikmati bersama nantinya. Pada pukul 8 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami akan putarkan untuk pendengar. Dan baiklah, kami sudah sampaikan informasi acara yang bisa Anda nikmati dan semoga Anda terhibur dengan acara yang kami bawakan di pagi menjelang siang nanti. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu gayo berikut kami akan putarkan ke ruang dengar Anda dan nantikan ada informasi harga sembako dan mungkin juga ada informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk pendengar.

0: AI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Mendengar di Merapenda Perda, kami sampaikan informasi harga sembako yang bisa Anda ikuti di pagi hari ini. Dimulai dengan komoditi daging, ayam boiler Rp35.000 dengan harga stabil per kilogram, ayam kampung Rp100.000 stabil per ekor, dan kerbau stabil juga di Rp160.000 per ekor. Berikutnya ada komoditi telur, yaitu di telur ayam boiler Rp1.800 per butir per minggu ini stabil. Telur ayam kampung Rp63.000 stabil per kilogram. Telur bebek asin Rp4.000 stabil per butir. Berikutnya adalah komoditi susu, yang dimulai dengan susu balita 1-5 tahun serta SGM rasa vanila, yaitu pendengar, di minggu ini Rp43.000 per kotak dengan terangan stabil. Begitu juga dengan susu bubuk setara Rinko per 100 gram, Rp47.000 per kotak dengan stabil. Susu kental manis cap bendera Rp15.000 per kaleng dengan terangan stabil. Susu kental manis cap Indomil juga sama Rp15.000 per kaleng dengan keterangan stabil. Komoditi jagung, jagung pilihan Rp8.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Dan terakhir komoditi garam, Rhodium Rp12.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Dan juga ada garam non-neodium Rp9.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Mendengar di manapun Anda berada, demikian untuk informasi harga sembako di minggu ini. Dan semoga Anda yang sedang mendengarkan kami, semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, karena tinggal sedikit lagi menuju pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Berikut adalah pilar yang akan kami sampaikan berikutnya ke ruang dengar Anda sebelum kita nikmati informasi yang datang dari luar maupun di dalam negeri di RRI Pro3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Dan juga pendengar, kita nantinya kabar Aceh akan ikuti juga. Kita relay di RRI Pro 1 Banda Aceh. Selamat menikmati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.